Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kita menanti bergabung dengan gereja GPI Battle Fak-Fak untuk jalannya ikuti ibadah Minggu pagi. Dan baik, pendengar, kita masih menanti terhubung dengan gereja GPI Battle Fak-Fak. Selanjutnya masih dengan pilihan lagu-lagu rohani Kristen hingga kita menanti untuk ikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja GPI Papua Bethel Fak-Fak.
1: Komisi kategori paduan suara anak, dan yang kedua permohonan kehadiran latihan perdana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih penyertaan dan pertolongannya, pelaksanaan audisi Pesparawi Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses audisi kategori paduan suara anak, maka LPPD Kabupaten Fak-Fak menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian dan

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapan-Ku, mengoyakkan pakaian-Mu dan menangis di hadapan-Mu, di hadapan-Ku, Aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah nas introitus kita di saat ini.

pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon,

Kami sering berbicara tentang hukum-hukum yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon.

0: Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutan dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepada-Nya.

0: Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pembaca pelayanan firman Tuhan di saat ini. Pembacaan kita terambil dalam kebenaran firman Tuhan, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-33. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik 34 ayat 14 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kitab Taurat Ditemukan Kembali. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan Kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negeri itu, "Aku telah menemukan Kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan panitera negeri itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negeri itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabia Hulda, istri seorang pengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian Nabia itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepada sebagaimana mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapan-Ku, mengoyakkan pakaian-Mu dan menangis di hadapan-Ku, Aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburanmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatkanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di dalam satu persekutuan beribadah di saat ini. Itu semua karena kasih dan sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan tiap-tiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari persekutuan yang terkasih, dalam kita menjalani kehidupan ini ketika kita sedang bersih-bersih rumah, kita sedang bersih-bersih lemari atau meja kerja kita dan lain sebagainya, pernahkah kita menemukan hal-hal yang sudah lama hilang? Seperti foto lama, surat lama, buku diari dan lain sebagainya yang sudah lama tidak terlihat. Dan ketika kita menemukan dan melihatnya kembali, terkadang kita melihat diri kita dengan cara pandang yang berbeda. Dan ketika ditemukan kembali, ada sesuatu hal yang mengguncangkan hati dan perasaan kita. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi dalam kisah pembacaan kita di saat ini dalam 2 Tawarikh 34 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-33. Di tengah reruntuhan bait suci yang sedang diperbaiki, ditemukan kitab tua, kitab Taurat firman Allah itu sendiri. Yang dimana kitab itu telah lama terlupakan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Dan ketika kitab itu dibacakan kembali, seorang raja muda yang bernama Yosia, ia tidak sama lagi karena ada hal yang mengguncang hati dan perasaannya ketika mendengar apa isi kitab tersebut. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Raja Yosia adalah raja termuda kedua di dalam sejarah Alkitab. Yoas menjadi raja pada umurnya yang ke-7 tahun dan Yosia menjadi raja pada umurnya yang ke-8 tahun. Dan Raja Yosia dikenal sebagai raja yang saleh. Dan di mana pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yosia ini dikenal sebagai kebangunan dan pembaharuan rohani yang menakjubkan. Kalau kita membaca dan melihat kitab Tawarik ini menceritakan tentang perjalanan kisah kerajaan Daud yang telah dihancurkan, lalu Daud mati diteruskan oleh Salomo. Dan pada saat pemerintahan Salomo, di situ bangsa Israel ada dalam masa kemasan dan kemakmuran. Dan kemudian Salomo mati dan disitulah terjadi perpecahan kerajaan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, kitab 2 Tawarik ini hanya berfokus pada kerajaan Yehuda yang dimana dipimpin oleh keturunan-keturunan Daud. Yehuda adalah suku terkemuka di antara orang-orang Yahudi yang kembali membangun kembali Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selama bertahun-tahun bangsa Yehuda hidup dalam penyembahan berhala dan memiliki moral yang rusak karena mereka kehilangan kitab Taurat, firman Tuhan atau petunjuk daripada Tuhan. Ketika kitab itu ditemukan dan dibacakan, dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda bahwa ia menyesal. Ia berduka, ia sedih, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Yosia melihat betapa kotornya kondisi rohani bangsanya dibandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan Taurat Tuhan. Di saat itu juga dengan segera Raja Yosia mengutus Imam Hilkia untuk meminta petunjuk dari Tuhan baginya, agar Yosia dan bangsanya dapat kembali ke jalan yang benar
dan dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang menarik di sini adalah kitab Taurat itu, firman Tuhan itu ditemukan, bukan diterima baru. Artinya bahwa firman Tuhan itu telah ada bersama-sama dengan orang-orang pada saat itu. Hanya saja terkubur, terlupakan, dan tidak dibaca selama bertahun-tahun. Akibat kemerosotan iman pada masa pemerintahan yang sebelumnya dan kehidupan yang ada dalam penyembahan berhala. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan, ini merupakan gambaran yang sangat nyata bagi kita di saat ini. Banyak dari kita memiliki Alkitab di rumah-rumah kita. Bahkan Alkitab itu lebih dari satu. Bahkan ada juga di dalam HP kita. Tetapi pertanyaannya bukan apakah kita memiliki firman Tuhan itu, melainkan apakah firman Tuhan itu hidup dan aktif di dalam keseharian kita, atau justru terkubur dan terlupakan di bawah rutinitas kita, di bawah kesibukan kita dan hal-hal yang di saat-saat ini kita anggap sebagai prioritas kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dikatakan bahwa firman Tuhan yang ditemukan itu direspon dengan hati yang hancur. Raja Yosia ketika tahu dan mendengarnya, ia bereaksi dengan sikap yang bersedih. Dia tidak bereaksi dengan sikap yang acuh tak acuh, apalagi membela diri. Tetapi ia meresponnya dengan kerendahan hati yang mendalam dan kesedihan atas dosa bangsanya. Ketika Raja Yosia mengetahui bahwa akan ada penghukuman karena murka Tuhan Allah, ia memohon pengampunan daripada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Urutannya sangat jelas terlihat bahwa mendengar firman, hati yang hancur, kerendahan hati, dan menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Allah mengetahuinya dan menerimanya. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa firman Tuhan tidak akan mengubah seseorang yang keras kepala, yang keras hati dan merasa hidupnya sudah benar. Inilah pola yang ditunjukkan bagaimana merespon firman Tuhan dengan benar. Karena kenyataannya firman Tuhan tidak dimaksudkan hanya untuk menambah pengetahuan kita tentang Tuhan Allah, tetapi juga untuk menembus hati kita, menyingkapkan dosa kita, dan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Raja Yosia bisa saja pada saat itu ia merespon dengan egonya sebagai manusia, karena dosa-dosa yang ada itu bukan dosa-dosanya sendiri, melainkan dosa-dosa dari nenek moyang dan para pendahulunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Ia tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi ia menerima firman Tuhan itu sebagai teguran yang harus ia tanggapi dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya, dalam kehidupan kita di saat ini sebuah realita. Kita lebih senang, kita lebih suka, lebih mau menerima ayat-ayat Alkitab yang menyenangkan dan menenangkan hati dan kehidupan kita. Tetapi kita cenderung tidak suka, kita tidak mau, dan kita tidak menerima ayat-ayat yang seakan-akan menegur kita atas dosa kesalahan yang kita perbuat. Karena ciri firman Tuhan yang benar-benar kita dengar bukanlah seberapa hafalnya kita, bukanlah seberapa sering kita mengetahui firman Tuhan, tetapi seberapa dalam firman itu melunakkan hati dan kehidupan kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa sampai dikatakan sebagai kebangunan dan pembaharuan rohani yang menakjubkan seperti di awal yang tadi saya sampaikan? Karena Raja Yosia tidak berhenti sebatas hanya menangis dalam rasa penyesalannya sendiri.
tetapi dia melakukan suatu tindakan. Ia berdiri di tempatnya dan membuat komitmen hidup yang nyata untuk hidup mengikuti Tuhan, untuk hidup menuruti perintah dan ketetapan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan untuk hidup melakukan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Awalnya kitab Taurat itu hanya ditemukan oleh satu orang, tetapi dapat merubah arah hidup seluruh bangsa. Satu hati yang taat kepada firman Tuhan dapat menjadi awal dari pembaruan yang besar bagi banyak orang di sekitarnya. Sepanjang hidup Raja Yosia adalah orang yang tidak menyimpang daripada Tuhan Allah. Makanya dia dikenal sebagai seorang raja yang saleh. Artinya bahwa firman Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti sebagai pengalaman rohani pribadi semata, tetapi ia juga harus berbuah dalam tindakan nyata, dalam komitmen, dalam perubahan gaya hidup dan pengaruh yang menular kepada semua orang. Dalam hal ini, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, masyarakat, dan seluruh keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Sebab Tuhan Allah mencari dan memakai orang yang mau, bukan orang yang kuat atau mampu. Karena ketika kita telah bersedia, kita telah mau, dan kita telah memberikan diri kita, maka kekuatan dan kemampuan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita juga di saat ini ketika kita ada di dalam satu persekutuan yang beribadah, kita sering sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita meminta tuntunan dan hikmat daripada Tuhan agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita meminta itu dengan dasar kemauan kita, ataukah itu sekarang hanya menjadi formalitas saja? Karena seringkali kita telah dituntun untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan firman Tuhan, tetapi kita meresponnya dengan sikap yang acuh tak acuh, dan tak jarang kita merasa tidak nyaman karena keberadaan firman itu menegur hati dan kehidupan kita. Sehingga terkadang kita merasa bahwa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu, karena cara kita meresponnya bukan berasal dari hati dan kehidupan kita yang mau. Dan yang perlu dilakukan adalah bukan kita berhenti berdoa, bukan kita berhenti meminta tuntunan daripada Tuhan, melainkan mengoreksi hati dan kehidupan setiap kita agar kita dapat menyatakan itu dalam sikap hidup kita sebagai orang percaya. Janganlah kita menjadi orang yang sombong rohani, yang merasa kuat dan mampu untuk mengoreksi kehidupan orang lain dengan kebenaran firman Tuhan, karena alasan kita lebih mengetahui dan mengerti banyak tentang firman Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita kasih paham orang-orang di sekitar kita dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti lirik lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup kita mungkin terasa bimbang dan hilang jalan karena kita sudah lama mengabaikan firman atau petunjuk dari Tuhan. Hari ini Tuhan ingin kita menemukan kembali jalan yang benar itu lewat kebenaran firman Tuhan.
bukan sekedar kita membaca firman untuk pengetahuan saja, tetapi kita jadikan sebagai penuntun arah langkah hidup kita, yang dimana sesuai dengan subtema kita, yaitu firman-Mu mengubah hidupku. Biarlah firman Tuhan mengarahkan dan menuntun hidup kita. Disitulah perubahan besar dalam hidup kita akan dimulai. Kisah Yosia membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbalik atau bertobat kepada Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, semenyimpang apapun kita dari kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan dan jalan Tuhan, firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Perubahan hidup sejati terjadi ketika kita tidak hanya membaca firman-Nya, tetapi membiarkan firman itu bersuara dan sebagai cermin yang mengoreksi hidup kita. Dan kita mau melakukannya sebagai bentuk pertobatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita dengan temukan kembali firman Tuhan itu. Jika selama ini Alkitab hanya menjadi benda yang tersimpan rapi, mulailah membukanya kembali dengan hati yang rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarkan firman itu menembus hati kita, bukan hanya kepala kita saja. Jangan membaca firman sekedar sebagai rutinitas atau kewajiban kita sebagai orang Kristen, tetapi bukalah hati untuk diperiksa dan ditegur olehnya, dan responi dengan pertobatan yang nyata, bukan hanya perasaan sesaat. Seperti Yosia, biarkan respon kita berujung pada komitmen yang hidup dan perubahan tindakan yang konkret. Kemudian jadilah saluran pembaruan bagi orang lain. Ketika firman mengubah hidup kita, biarkan perubahan itu turut mempengaruhi kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, dan seluruh keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selaku tanda kesiapan jemaat, dipersilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menghampiri Tuhan melalui doa syafaat. Untuk itu tenangkanlah hati dan kehidupan kita, dan marilah berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami memuji dan memuliakan namamu, karena engkau adalah Allah yang baik, setia dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang di saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, atas kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami semua boleh selalu hidup berpegang teguh dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya, segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan ajarilah kami semua untuk dapat memahami segala kehendak-Mu melalui realita hidup kami di saat ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua di tanah Fak-Fak ini. Bagi pemerintahan Fak-Fak, Tuhan berkati dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar setiap kebijakan yang diambil dan dibuat itu guna kesejahteraan kami bersama. Kami juga berdoa bagi lembaga gereja kami, Sinode GPI Papua, dan seluruh klasis juga jemaat yang berada di kota maupun di pedalaman. Tuhan yang punya lembaga ini, Tuhan sebagai kepala lembaga gereja kami ini, Tuhan berkati kami para hamba-hambamu yang melayani di dalam lembaga ini, dan kami semua umat kepunyaanmu. Berilah kami hikmat kebijaksanaanmu agar kami boleh hidup dalam persekutuan lembaga gereja ini, dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh saling mengasihi, menopang, membantu satu dengan yang lain, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu benar-benar demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terkhususnya ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GPI Papua Bethel Fak-Fak, mulai dari ketua majelis jemaat, penatua, diaken, vikaris, badan-badan pembantu, pengurus-pengurus sektor, dan seluruh umat punya Tuhan di jemaat ini. Kami para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani umat kepunyaan Tuhan di jemaat ini, dengan segala keterbatasan kami, kami menyerahkan segala pelayanan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami sebagai umat punya Tuhan, mulai dari bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia, keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, Tuhan berkati dan sertai kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami, setiap pekerjaan usaha kami yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan tiap-tiap kami, dan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan yang sudah bekerja bahkan yang masih mencari pekerjaan, biarlah kami semua boleh terus bertumbuh secara jasmani maupun rohani dalam Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang membanggakan, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kami dalam masa bermain, masa muda kami, pergaulan dan pertemanan kami. Masa depan kami, kami bawa pertaruhkan itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang di dalam Tuhan. Kami sebagai orang tua, diberkatilah kami dalam kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami sebagai seorang suami, seorang istri, seorang papa dan mama, biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil Allah di dunia ini, bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha yang kami kerjakan dan usahakan, guna memenuhi setiap lumbung-lumbung berkat dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Diberkatilah kami dalam pekerjaan dan usaha kami, agar melalui itu kami dapat menunjang keberlangsungan hidup kami, dan kami dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa baik kehidupan orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Oma Taruma Sele, Oma Mariana Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa dan Oma Basari, Oma Macam Marwah, Bapa Nabaema, Oma Tesitu Morang, Oma Emeliana Tejo Kusuma, Oma Fidratan, Oma Matmuar, Oma Yodje, dan Oma Rasidi. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam mereka menjalani hari-hari tua mereka, agar mereka senantiasa menjalani kehidupan di hari tua dengan penuh sukacita yang berasal dari Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar mereka dapat selalu hidup menjadi motivasi sombar dan teladan bagi kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih, ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan kehidupan kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan yang ada. Pegang tangan kami erat, ya Tuhan, agar kami mau terus berjalan bersama Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami berdoa bagi jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Bapak Ais Saitapi, Bapak Pendeta Ruben Rewasan, Bapak Louis Hindom, Oma Fien Habibu, anak Lovely Saitapi dalam pengobatan, Ibu Wel Hemina Tuanahu dalam pemulihan, Ibu Rosko, Ibu Eveludia Lela Pari. Tuhan jama dan Tuhan pulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang diderita. Tuhan berkati setiap makanan dan minuman, juga obat-obatan. Dan Tuhan sertai seluruh proses pengobatan dan pemulihan yang dijalani, agar melalui semua itu, umat punya Tuhan ini beroleh kesembuhan yang secara penuh yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa bagi kehidupan umat punya Tuhan di jemaat ini yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Biarlah berkat kemurahan dan jaminan hidup umur panjang keselamatan yang berasal daripada Tuhan itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Rahalus, di mana pada tanggal 12 September anak terkasih saudara Johan Rahalus boleh memasuki usia yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupannya. Diberkatilah ia dalam hidup dan kehidupannya, pekerjaan usahanya, serta pergumulan-pergumulan hidupnya. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga besar Mahakena yang di saat ini sedang dalam suasana berduka cita atas terpanggil pulangnya orang tua terkasih almarhumah Ibu Yul Mahakena di Jogja. Tuhan Sang Penghibur dan Penguat Sejati senantiasa membersamai kehidupan keluarga yang ditinggalkan, dan senantiasa menyertai dan memberkati setiap proses yang direncanakan oleh kehidupan keluarga, mulai dari kembalinya jenazah dari Jogja ke Fakfak sampai pada proses pemakaman nanti. Biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, doa kami menopang dan menyertai bagi kehidupan anak terkasih kami, adik Sio Lesi Lolo, yang di saat ini ada dalam proses terapi tahap terakhir. Tuhan berkati dan Tuhan sertai setiap proses agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami berdoa juga bagi semua kami yang melayani di ibadah Minggu pagi ini. Hamba yang memimpin ibadah, Penatua Diaken Kantoria, pemain musik multimedia, orang tua terkasih kami, hambamu Opa Pendeta Maksiailah, dan semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan, dan semua kami umat punya Tuhan yang beribadah di saat ini. Diberkatilah kami semua dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah mengingatkan dan menolong kami untuk dapat kami menentukan pilihan jalan kami, jalan hidup kami, ya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu dan jadikanlah kami sebagai saksi-Mu yang berbuah dampak bagi kehidupan sesama kami.
Ini kami ya Tuhan Yesus, dengan segala syukur dan gumul hidup kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anakmu dan kami layak untuk menerima setiap berkat yang berasal daripadamu Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan secara bersama-sama mengatakan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.

Untuk pengutusan dan berkat, jemaat dipersilakan berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Kita masuki lintas fak-fak siang. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 10.19 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya sudah kita ikuti ibadah Minggu pagi di Gereja Bethel GPI Papua Fak-Fak. Dan baik pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan hiburan dan informasi di lintas Fak-Fak siang. Temani ruang dengar Anda, beragam informasi pun masih terus kami bagikan untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja terada yang tahu ya.
1: Mace, aku baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja ku bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau ku sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Esensi Buku Prosa Pufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku berjudul You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness by Alexandro Rabi adalah membantu pembaca menemukan diri mereka sendiri dan jalan hidup yang sesuai, introspeksi dan percobaan pribadi. Buku ini menekankan pentingnya memahami diri sendiri sebagai kunci untuk mencapai keseimbangan dalam karir, hubungan, dan keuangan. Alexandro Rabi membahas pertanyaan umum yang sering muncul dalam perjalanan hidup seperti mencari passion, memilih antara menjadi spesialis atau generalis, dan menghadapi krisis parubaya. Dengan berbagai pengalaman pribadi dari berbagai peran pekerjaan yang pernah dijalaninya, Rabi menunjukkan bagaimana proses eksperimen dan refleksi diri bisa membantu menemukan tujuan hidup, ikigai yang sejati. Gaya penulisan buku ini santai dan seperti berbicara dengan teman atau mentor yang membuatnya mudah dicerna dan relevan bagi pembaca yang sedang mencari arah dalam hidup mereka.
0: Esensi Buku Prosa Pufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Tiga puluh enam menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur, dan kembali pendengar masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan kali ini pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda datang dari bakal calon di persyaratan, kami ulangi, masa pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2026-2030 memasuki batas akhir pada 14 September 2026. Tim penjaringan dan penyaringan membuka kesempatan hingga tanggal tersebut bagi figur yang memenuhi persyaratan untuk mengambil bagian dalam proses pencalonan. Ketua Karateker KONI Papua Barat Yohanes Sorbu mengatakan pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat Trakho PP Kantor KONI Provinsi Papua Barat Jalan Susweni Manokwari dan ditangani tim TPP. Tahapan ini menjadi pintu awal untuk menjaring figur yang dinilai memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen dalam memimpin organisasi olahraga Papua Barat. Dan bakal calon di persyaratan memiliki kemampuan manajerial, pengabdian, serta waktu yang cukup untuk mengelola organisasi keolahragaan. Kemampuan menjadi pengayom dan pemersatu seluruh unsur masyarakat olahraga menjadi bagian penting dalam kepemimpinan KONI. Dan pendengar, informasi untuk Anda, pendaftaran calon Ketua KONI Papua Barat 14 September berakhir. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Mendengar pukul 10.49 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat siang. Selamat berapa aja untuk Anda yang saat ini tengah menikmati weekend bersama dengan keluarga. Ya, kali ini informasi datang dari tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di Kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Ya, prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu kemarin. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya pada nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Tim Indonesia 1 mengandalkan atlet Rahardjati Nursamsa bersama Rajia Salsabila dalam kompetisi beregu campuran. Tim Indonesia 1 melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Meng Li Zhang dan Ziyu Zhao dari Tiongkok 2. Langkah tim Indonesia 2 terhenti pada babak perempat final setelah mengakui keunggulan Amerika Serikat 1. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Indonesia raih emas speed relay campuran di Guiyang. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat loh. Gajah memiliki struktur tubuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melompat, terutama karena pergelangan kaki gajah tidak fleksibel, sehingga tidak dapat menopang tubuh dan otot-otot kaki, khususnya di bagian betis, tidak kuat dan tidak elastis untuk menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk melompat. Tulang-tulang kaki gajah juga tidak dirancang untuk menghasilkan daya lompat. Berbeda dengan hewan lain seperti kanguru, yang memiliki tendon elastis yang berfungsi seperti per. Selain itu, berat gajah yang sangat besar juga menjadi faktor penghambat kemampuan mereka untuk melompat karena dibutuhkan daya dorong yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dari tanah. Meskipun gajah tidak bisa melompat, mereka tetap bisa bergerak dengan baik. Misalnya, berlari dengan kecepatan hingga 25 mil per jam.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, pukul 11.05 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sebelum kita lanjut dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi, kami ajak Anda kita ikuti satu berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Hasan Iribaram di Fakfak. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar yang ada di Fakfak, Kaimana, Jayapura, Manokwari, Sorong, Tual, dan di mana saja berada. Berita duka ditujukan kepada keluarga Iribaram, keluarga Li, Kasongat, Rumakat, Iba, Uswanas, Patipi, Karanggusi, Sagara, Garamatan, Bau, Ugar, Hindom, Bahamba, Patiran, Roh Rohmana, Iha, Tuturop, Kabes, Kaninggai, Tofir, Batigin, Sagas, Bahmit, Namudat, dan Rengen, serta seluruh keluarga besar Seram bagian timur dan keluarga besar yang keluarga besar yang sudah kami sebutkan di mana saja berada. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ibunda, nenek, mama kami tercinta, Haja Esa Li Iribaram. Kami ulangi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ibunda, nenek, mama kami tercinta, Haja Esa Li Iribaram, istri dari almarhum Bapak Haji Ahmad Iribaram. Almarhumah meninggal dunia pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Panti Rapi Yogyakarta. Rencana pemakaman almarhumah dilaksanakan pada hari ini Minggu 13 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Yogyakarta. Bagi yang mendengarkan berita duka ini, mohon kiranya dapat menyampaikan kepada keluarga yang sudah disebutkan. Demikian berita duka ini, atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Dan kami juga mohon bantuan Anda yang mendengarkan berita duka ini dan kebetulan berdekatan ataupun kenal dekat dengan keluarga-keluarga yang berduka, agar dapat membantu menyampaikan berita duka ini kepada keluarga yang berduka. Atas budi baik Anda kami sampaikan terima kasih. Pendengar, demikian berita duka yang sudah kami sampaikan. Atas bantuan Anda kami sampaikan terima kasih.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita Sebelum Tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, 20 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak Fak. Semoga saja di weekend kali ini Anda dapat menikmati suasana kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Ya, semua rencana yang sudah dilakukan semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paru, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin-3 atau EDN-3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di Cina, Vietnam, dan Swedia.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

38 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur dengan cuaca Kota Palafox yang hari ini lumayan cerah ya. Dan untuk Anda yang sudah kembali dengan rutinitas aktivitas Anda menikmati suasana weekend di siang hari ini, semoga saja ada kebahagiaan ketika Anda bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Walaupun ya sampai hari ini juga kita semua masih berharap turun hujan ya, namun apalah daya ya, kita hanya bisa berharap dan berdoa. Dan ya untuk wilayah Kota Fakfak saat ini di seputaran Pulau Panjang juga sudah tidak bisa terlihat dengan kasat mata ya, karena tertutup oleh kabut ya. Dan untuk itu warga Kota Fakfak, kemanapun kita pergi ya, ada baiknya kita gunakan masker sebagai pelindung hidung ya, untuk menjaga akan kondisi kesehatan kita. Dan baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: Kalibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.
1: Pendengar, pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur, dan tuntas sudah sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Baco. Kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan selamat menikmati weekend bersama dengan keluarga.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan kembali menemani ruang dengar Anda semuanya untuk edisi hari ini ya, Minggu tanggal 13 September 2026, ya mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, ya mana saya temani Anda hingga nanti ya menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti, ya mana kami yang bertugas akan pamit di ruang dengar Anda menemani suasana hari libur Anda bersama keluarga di siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, ikuti dinamika olahraga, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Dari seputaran Jalan Kapten Patandayan 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menikmati suasana hari Minggu Anda bersama keluarga.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360,

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Terelie yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Terelie yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Terelie.
0: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, mudah-mudahan berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Pendengar, Minggu 13 September 2026 ya menjadi momentum sejumlah peringatan penting di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan teknologi, kuliner, keluarga hingga upaya membangun

pola pikir positif. Salah satunya adalah Hari Programmer yang mengapresiasi kontribusi pengembang perangkat lunak dalam kehidupan modern. Nah, selain itu terdapat Hari Coklat Internasional, Hari Kakek dan Nenek, serta Hari Berpikir Positif. Setiap peringatan memiliki perjalanan sejarah serta tujuan berbeda yang berkembang hingga sekarang. Nah, melansir sejumlah sumber, berikut ada beberapa momen penting yang diperingati pada 13 September 2026. Yang pertama adalah Hari Programmer, diperingati setiap 13 September untuk mengapresiasi kontribusi para programmer dan pengembangan perangkat lunak. Profesi tersebut berperan menciptakan berbagai perangkat serta pengalaman digital yang digunakan masyarakat setiap hari. Sejarah peringatan bermula pada 2002 melalui gagasan programmer Rusia Valentin Bolt dan Mikhail Karvyakov. Mereka menggelar dukungan agar pemerintah Rusia menetapkan hari khusus untuk menghormati profesi programmer. Peringatan tersebut baru memperoleh pengakuan resmi pemerintah Rusia pada tahun 2009 setelah melalui proses beberapa tahun. Presiden Rusia Dmitry Medvedev menandatangani aturan mengenai penghormatan kepada programmer pada 11 September 2009. Meski dikenal pada 13 September, sejumlah negara memiliki tanggal berbeda untuk merayakan profesi tersebut. Di China misalnya memperingati Hari Programmer setiap 24 Oktober dengan alasan yang berkaitan sistem bilangan komputer. Tanggal 24 Oktober dapat ditulis menjadi 10-24 atau 10-24. Angka penting dapat dalam sistem komputasi. Angka 1.024 berkaitan dengan 2 pangkat 10 dan kerap menjadi penghubung sistem bilangan biner serta desimal. Iya, sebelum peringatan tersebut dikenal luas, Hari Programmer juga pernah dirayakan tidak resmi setiap 7 Januari. Namun peringatan pada tanggal tersebut kini semakin jarang digunakan oleh komunitas programmer. Peranan programmer kini menjangkau hampir seluruh bidang kehidupan, mulai transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan. Perusahaan besar juga membutuhkan programmer untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung kegiatan operasional. Industri telekomunikasi dan otomotif turut mengandalkan programmer dalam pengembangan layanan serta proses produksi. Programmer juga berperan pada keamanan, kehidupan sosial, industri hiburan, desain, serta pengembangan teknologi baru. Baik, setelah itu ada Hari Coklat Internasional yang juga diperingati setiap 13 September sebagai momentum menikmati salah satu makanan populer dunia. Ya, sejarah coklat sendiri dapat ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi di kawasan Mesoamerika. Istilah coklat dikaitkan dengan kata Nutella coklat dan istilah Aztec Zacolt. Kedua istilah tersebut menghubungkan dengan minuman kakao yang memiliki rasa khas pada masa tersebut. Sekitar 4.000 tahun lalu, masyarakat Olmec mulai mengubah biji kakao menjadi bahan yang menyerupai coklat. Kakao ketika itu digunakan sebagai obat sekaligus bagian dari sejumlah ritual masyarakat setempat. Berabad-abad kemudian, budaya Maya menggunakan coklat sebagai minuman dan bagian dalam berbagai transaksi penting. Biji kakao kemudian dianggap sangat berharga hingga digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat Aztec. Masyarakat Aztec juga memandang kakao sebagai pemberian para dewa dan memiliki kedudukan khusus. Minuman coklat bahkan dikonsumsi sebagai sebagian masyarakat sebelum berangkat menghadapi peperangan. Menurut legenda, kakao dibawa ke Spanyol pada abad ke-16 oleh penjelajah Hernán Cortés dari Spanyol. Penggunaan coklat kemudian berkembang dan menyebar menuju berbagai wilayah Eropa.
Ya, proses pengolahan yang rumit membuat coklat awalnya menjadi makanan mewah bagi kalangan tertentu. Kondisi tersebut mulai berubah setelah ahli kimia Belanda Van Houten mengembangkan misi mesin pengepres coklat pada tahun 1828. Mesin tersebut mampu memeras kakao panggang hingga menghasilkan bubuk halus sebagai bahan pembuat coklat. Inovasi ini membuat produksi coklat semakin mudah, luas, serta dapat dijangkau lebih banyak masyarakat. Memasuki abad ke-20, coklat berkembang dalam berbagai bentuk serta rasa di seluruh dunia. Kini, kakao ditanam lebih dari 50 negara dengan produksi tahunan mencapai sekitar 4,7 juta ton. Baik, sebelum saya hadirkan kembali rangkaian peristiwa yang terjadi di tanggal 13 September, kembali kami hiasi ruang dengar Anda dengan seretan lagu-lagu daerah.

0: sediakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik, kembali saya hadirkan informasi terkait dengan momen penting yang terjadi pada tanggal 13 September. Di antaranya ada Hari Kakek dan Nenek. Nah, Amerika Serikat memperingati Hari Kakek dan Nenek setiap minggu pertama setelah perayaan Hari Buruh Nasional di Amerika Serikat. Pada tahun ini, peringatan tersebut bertepatan pada hari Minggu 13 September 2026. Peringatan ini menjadi kesempatan menghargai peran kakek dan nenek dalam kehidupan sebuah keluarga. Masyarakat dapat merayakannya melalui pertemuan keluarga, berbagai cerita, memberikan hadiah atau menghubungi mereka. Sejarah peringatan bermula pada tahun 1969 ketika Russell Capper berusia 9 tahun mengirim surat kepada Presiden Richard Nixon. Capper mengusulkan adanya suatu hari khusus untuk memberikan penghargaan kepada kakek dan nenek. Ia menerima balasan pada 12 Juni 1969 dari sekretaris pribadi Presiden Nixon, Rosie Mary Woods. Balasan tersebut menjelaskan Presiden membutuhkan persetujuan Kongres untuk menetapkan sebuah peringatan khusus melalui proklamasi. Iya, Marianne McQuade kemudian memperoleh pengakuan nasional sebagai tokoh penting lahirnya National Grandfather's Day, yang mana ia mendorong generasi muda memahami kehidupan lansia serta kontribusi mereka dalam perjalanan sejarah. Ia juga mengajak anak muda mengadopsi seorang kakek dan nenek dalam kehidupan sosial mereka. Tujuannya agar generasi muda memahami pengalaman, tantangan, dan harapan para lansia secara lebih dekat. Pada tahun 1977, Senator Rudolph bersama sejumlah senator mengajukan resolusi untuk menetapkan peringatan tersebut secara nasional. Kongres kemudian menyetujui minggu pertama setelah Hari Buruh sebagai Hari Kakek dan Nenek. Presiden Jimmy Carter menandatangani proklamasi penetapan peringatan tersebut pada 3 Agustus 1978. Hari Kakek dan Nenek Nasional kemudian pertama kali diperingati pada tahun berikutnya. Nah, selanjutnya ada Hari Berpikir Positif, yang mana diperingati setiap 13 September di Amerika Serikat untuk mendorong sikap optimistis. Peringatan ini juga menyoroti pengaruh pola pikir terhadap kesejahteraan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Hari tersebut pertama kali diperingati pada tahun 2003 melalui gagasan seorang pengusaha asal Amerika Serikat. Gagasannya, peringatan ini adalah mendorong masyarakat menyediakan satu hari khusus untuk membangun dan merayakan pemikiran positif. Peringatan tersebut mengajak masyarakat melatih rasa syukur serta melatih tantangan melalui sudut pandang berbeda. Sikap positif juga dapat dibagikan kepada keluarga, teman, maupun orang lain di lingkungan sekitar. Sejumlah penelitian mengingatkan pola pikir positif dengan kesejahteraan emosional dan kesehatan mental yang lebih baik. Sikap tersebut juga disebut membantu mengurangi stres serta kecemasan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Pola pikir positif juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung lebih rendah dan kondisi kesehatan lebih baik. Beberapa penelitian turut menghubungkannya dengan usia lebih panjang serta kemampuan tubuh menghadapi penyakit ringan. Ya, salah satu langkah membangunnya adalah menyadari pikiran negatif lalu mencoba melihat persoalan dari perspektif berbeda. Seseorang dapat mencari kemungkinan hasil positif tanpa mengabaikan masalah yang sedang dihadapi. Ya, berbicara kepada teman mengenai pengalaman serupa juga dapat membantu ya menemukan sudut pandang yang lebih positif. Hal sederhana dan kemenangan kecil sepanjang hari dapat menjadi dorongan untuk mempertahankan sikap optimis. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

tropis merupakan fenomena cuaca yang sangat kuat dan berbahaya. Melansir laman Pusat Meteorologi Maritim, siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan bersuhu hangat atau sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis biasanya hidup antara 3 sampai 18 hari dan biasanya terjadi di musim panas dan awal musim gugur pada saat suhu laut cukup tinggi untuk mendukung terbentuknya badai. Energi siklon tropis diperoleh dari laut yang hangat, oleh karena itu siklon tropis akan melemah bahkan punah saat bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau ketika memasuki daratan. Siklon tropis memiliki beberapa nama lain. Perbedaan penyebutan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor di mana siklon tropis ini terbentuk. Misalnya, jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat disebut badai tropis atau topan, apabila terbentuk di sekitar India atau Australia disebut siklon. Sementara bila terbentuk di Samudra Atlantik disebut hurricane. Beberapa wilayah yang sering terkena siklon tropis diantaranya ialah Teluk Meksiko, Australia, India, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Adanya siklon tropis bisa menyebabkan berbagai bencana alam, terutama untuk wilayah pesisir. Nah, beberapa dampak siklon tropis diantaranya terjadi angin kencang yang bisa merusak bangunan, merobohkan pohon, dan menyebabkan gelombang tinggi. Terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir bandang. Terjadinya gelombang badai yang bisa membuat permukaan air laut naik hingga 6 meter dan menggenangi wilayah pesisir, serta terjadinya tornado akibat adanya perbedaan tekanan yang ekstrim di wilayah sekitar siklon tropis.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Ya, untuk yang baru saja bergabung juga ya, semoga terhibur dengan sederetan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.
3: They create a lot of issues. We have to go.
2: Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan.
3: So I don't know what to think.
2: Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
4: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
4: sentuh para job.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus

0: Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezeki finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
2: Jakarta siap mendukung dari tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nagoe Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk yang mau bergabung silakan saya temani di jalur telepon 0811 495 9490, ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut, ya, di siang hari ini. Baik, saya hadirkan dulu satu persembahan dari Ice Trisnawati dengan Rindu Berarti, spesial untuk Anda semuanya. Selepas lagu ini, saya temani Anda di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Baik, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490 ya, untuk Anda yang bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati, selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat siang juga dan selamat hari Minggu untuk Putra Tengah. Bagaimana hari Minggunya? Menyenangkan?
1: Hari Minggu ini masih ada di rumah, belum keluar.
0: Belum kemana-mana, oke.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Dengar-dengar Mbak Ati, toh.
0: Oh iya benar, harus temani saya siang hari ini. Lagunya ada Caca Handika dengan Salome, Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir, Nasar Fahad, Baru Terasa, Elvi Sukesi, Kabut Biru, Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati, ada Siti KDI, Cinta Hakiki, Roma Irama, Derita di Atas Derita, Mala Agata, Haruskah Aku Mati, Novi Alia, Jangan Minta Sabarku, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, Rani Chania, Permohonan, Rana Rani, Kepasrahan, Tia Agustin, ada Selalu Rindu, Ice Tresnawati dengan Madu Merah. Yang mana?
1: Salome.
0: Salome, oke boleh, silahkan. Salomenya dikirimkan untuk siapa?
1: Untuk Mbak Hati sama juga selalu siapa?
0: Terima kasih. Oke.
1: Bang Le, antrian kak Bang Le.
0: Lagi antri nih, urutan kedua dia. Oke, baik.
1: Bang Le, Bunda Natalia, Ellen, Minado, Wangkli, Bunda Bunda Elvika juga, Benito, semua-semua, Pak Jurin juga, Rinaldo, Pak Jadi, Mas Irwan, Atus, Rani juga, Nama Sari, Bang Yunus, semuanya, Selamat siang, Bang Hadi, Bang Irman, Ibu Farida, Bintang Pratama, Mas Lia,
0: Ay,
1: Bang Hadi.
0: Oke, baik.
1: Bang Nasrun juga, Bang Mader, Bang Yeri juga, Bunda Ina, Pak Saban, Bang Dawi, Nombotan, Bang Lupa, Pak Ustadz juga, Pak Balili, Ibu Nurjani, Ibu Rosna, Bang Duka, Pak Fredy, Ibu Utri, kemudian ada Bang Luhut, Bang Mayakona, Bang Gedi juga, Luna juga. Sudah semuanya, Ahmad Irwan, Bang Widi, Bang Ibu Ali. Oke.
0: Oke.
1: Dirangkul semuanya. Selamat siang, semoga terhibur, selamat berhari Minggu, kompak selalu.
0: Kompak selalu. Okay.
1: Terima kasih Mbak Ati.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah. Di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke,
2: assalamualaikum Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam Mas Lia. Aduh, janjian nih ya sama Putra Tengah.
2: Aduh,
0: ya.
2: Janjian bagaimana?
0: Iya, janjian Putra Tengah yang pertama diikuti Mas Lia. Oke. Mas Le, bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat ini, Pak. Sini lagi panas.
0: Oh, sana lagi panas. Oke, baiklah yang lagi panas-panas silahkan. Lagunya yang mana?
2: Alhamdulillah. Lagunya? Lagunya baru monitor ini, Pak.
0: Aduh, bahaya nih ya kalau semuanya baru monitor ya. Baiklah. Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir, Nasar Fahad Baru Terasa, Elvi Sukesi Kabut Biru, Satu Nama Tetap di Hati dari Via Valen, Siti KDI Cinta Hakiki, Roma Irama Derita di Atas Derita, Mala Agata Jangan Minta Sabarku, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, Rani Chania Permohonan, Rana Rani Kepasrahan, Tia Agustin Selalu Rindu, Ice Trisnawati Badu Merah.
2: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya ya. Oke, silakan indah pada waktunya. Langsung aja
2: kirim
0: salamnya.
2: Buat Bunda Farida, Bunda Kristin Itetoli, Ibu Tri bersama pasangannya.
0: Oke.
2: Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Iwan, Nasrun, Bintang Pertama, Ibu Ria di Jakarta, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya, oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung ya bersama kami. Nah, untuk yang mau gabung juga sebelumnya mungkin bisa monitor ya. Iya, biar bisa dengar lagu-lagu yang saya bacakan. Waduh, ini kalau setiap penelpon masuk saya baca luar biasa ya. Oke, okay, baik, saya hadirkan dulu suara dari Caca Handika dengan Salome Dewi Persik Indah pada waktunya spesial untuk semua.

adalah ensemble musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel, yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an, yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam

0: kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, selamat siang juga Ibu Christine, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Mbak Ati, gimana kabarnya juga?
0: Sama, saya juga baik-baik selalu.
1: Harus sehat-sehat ya Mbak Ati. Kalau tidak sehat, pasti Mbak Ati tidak nyar malam
0: istirahat kita. Oke, selamat siang
1: Mbak Ati, saya mau pilih lagunya Caca Handika aja.
0: Caca Handika, yang mana tuh? Salome ya?
1: Bukan, yang satu ada tadi saya dengar apa ya?
0: Caca Handika.
1: Ada dua kan ya.
0: Ice Trisnawati yang dua tadi.
1: Oh, Ice Trisnawati yang sudah, saya pikir ada yang sudah Ice Trisnawati aja.
0: Yang pasti. Tadi Caca Handika Salome sudah saya luncurkan.
1: Oh iya, Pak. Pak Putra Tengah ya.
0: Benar.
1: Oh iya, sudah.
0: Oke, silahkan nih.
1: Ya, jadi salam-salamnya Mbak Ci. Bagaimana Mbak Ci?
0: Ice Trisnawati ya, madu merah.
1: Iya, Ice Trisnawati aja. Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Putri, Pak Freddy. Selamat siang, ada Ibu Masya tadi yang baru lewat ya. Makasih salamnya. Ada Bang Ratengah juga ya, salamnya makasih. Ada Bang Cut, ada Bang Bintang, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Ani, Wareno, Nur Cael Purwosna, ada Ayu Dimasto ya, Ibu Ria Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada Bang Lekang Ahmad Irwan, Bung Darwin, Pak Andi Batam ya, ada Pak Andi juga Cakrawinarta, Dika Dita Liwabu, Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, Denny Jo yang ada di Bournemouth juga ya, ada juga Bang Cliff yang ada di Manado, Ibu Ani di Kota Mobagu, Ibu Ellen di Manado, dan semua-semua sudah Mbak Ati.
0: Semua-semua,
1: Mbak Ati, okay, ya? Tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ati, selamat siang, dan adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Buat yang mau bergabung juga masih saya temani Anda di jalur telepon dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang dapat menghiasi ruang dengar Anda. Di antaranya masih Rita Sugiarto dengan lagunya Di Basa-Basa Bibir, Nasar Baru Terasa, ada Elvi Sukesi Kabut Biru, Via Valen Satu Nama Tetap di Hati, Siti KDI Cinta Hakiki, Roma Irama Derita di Atas Derita, Malah Agatha Harus Kaku Mati, Novi Alia Jangan Minta Sabarku, Rani Chania Permohonan, ada Rani Rana Rani dengan Kepasrahan, Tia Agustin Selalu Rindu yang selalu temani Anda di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, sebelum saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490, mendatang kami sampaikan cek fakta dan kita ikuti satu persembahan dari Ice Trisnawati, Madu Merah.
2: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trito.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Nah, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: saya terima di jalur telepon 08114959490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Bareng sama Bung Andi, Jambi ya.
1: Benar Kak, ini Kak siapa?
0: Bareng sama saya Ati, Bung Andi.
1: Iya, apa kabar Kak, cuaca di sana?
0: Baik, cuaca alhamdulillah cerah ya di siang hari ini.
1: Ya, ini panas sekali Kak, orang Jambi bilang itu panas berdengkang.
0: Oh, panas berdengkang, waduh. Iya, tapi selalu jaga kesehatan ya Bung Andi.
1: Terima kasih Bu, amin.
0: Lagunya
1: sudah di format.
0: Iya, lagunya sudah di format ya. Ada Rita Sugiarto di Basa-Basa Bibir, Nasar Fahad Baru Terasa, Elvi Sukesi Kabut Biru, Via Valen Satu Nama Tetap di Hati, Siti KDI Cinta Hakiki, Roma Irama Derita di Atas Derita, Malah Agatha Haruskah Aku Mati, Novi Alia Jangan Minta Sabarku, Rani Chania Permohonan, Rana Rani Kepasrahan, Tia Agustin Selalu Rindu. Yang mana nih?
1: Tia Agustin Pak. Selalu Rindu. Iya.
0: Lagunya siapa? Lagunya siapa?
1: Tia Agustin Selalu Rindu ya.
0: Selalu Rindu Tia Agustin. Oke, silahkan.
1: Oke, pertama buat kakak paham sehat, lambangnya selalu. Semoga dan terbikinnya dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Baik, oke.
1: Terus buat Dika di Tawabu, salam sokut sayang buat Ade, semoga Dika baik-baik saya di sana sayang, diberi kesehatan, diberikan kebajikan bersama keluarga, selalu lindungan Allah Subhanahu Wataala. Terus buat sahabatku Putra yang ada di Pak-Pak juga, dalam sehat dan bahagia, Bu Ima, Bunda Bu Natalia, buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih. Selamat siang dan sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Andi di Jambi. Di belakangnya Andi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Ati yang paling cantik.
0: Waduh, terima kasih untuk Bung Marcel di Flores. Bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya ini siang lagi cerah ceria, cuman tadi ada susulan dua kali.
0: Oh iya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya.
2: Ya udah pastilah, bersyukurlah teman-teman ada dari luar Flores doa dan bantu untuk dari sini.
0: Okay.
2: Semoga berbahagia selalu, semoga Tuhan yang membalas jasa kalian semua.
0: Baik, silakan Bung Marcel, ingin dengar lagu apa siang hari ini?
2: Nah, kalau lagu apa mati yang pilih aja.
0: Oke, nanti saya pilihkan saja. Baik, silakan.
2: Ya, yang terbagi ya.
0: Boleh.
2: Salamnya pertama kali untuk Mbak Ati bersama Rupo satu dari Pak-Pak, terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Bang Andi di Jambi, terus untuk Vika di Manado, Bunda El, Ibu Christine Natalia, terus untuk Ibu Esther, terus untuk Ibu Ratna, terus untuk Nasrul di Sulawesi Tengah, Farida, terus untuk ini Palma di Sulawesi Selatan. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fak-Fak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu.
0: Baik.
2: Jalur kembalikan ke Fak-Fak dengan hormat. Semoga Mbak Ati sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga ya buat Bung Marcel yang sudah gabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Dan baik, sebelum kita ke lagu yang sudah kami siapkan, saya terima satu lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar Bunda Emma?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya di hati.
0: Oke, terima kasih Bunda. Bunda penelpon ketiga ya, kebagian salam-salam aja. Silakan Bunda.
3: Oke, enggak apa-apa. Yang penting Bunda bisa gabung.
0: Iya, oke, silakan.
3: Kalau lagunya ikutan aja, lagu apa yang sudah direquest?
0: Oke. Lagunya ada Tia Agustin, Selalu Rindu sama Nasar Fahad, Baru Terasa.
3: Baru terasa. Okay. Yang selalu rindu terus.
0: Iya, oke, okay, silakan.
3: Sekali-sekali baru terasa kan. Oke, baru terasa ditinggalkan sangat sangat sulit juga sangat untuk melupakan.
0: Oke, okay, baik. Waduh, hari Minggu ya.
3: Oke. Salam boleh. Pertama tentunya buat Adik Hati ya bersama operatornya. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Selamat bertugas juga. Salam sehat selalu.

0: Tuhan memberkati. Itu aja Adik Ati. Terima kasih Bunda Kemalikan.
1: Iya, baik, terima kasih untuk Bunda Emma sudah bergabung bersama kami. Baik, kita nikmati dulu suara dari Tia Agustin, Selalu Rindu, dan Nasar Fahad, baru terasa spesial untuk semua.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan Programa 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 08114959490. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya. Oh, kayaknya langsung terputus ya. Baik. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Nasrun. Oke, silahkan.
1: Iya. Lagu yang pertama aja Mbak Ati.
0: Oke, Rita Sugiarto di basah-basah bibir ya. Oke.
1: Saya buat kata Mbak Ati ya, saya buat tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Terus saya sama saya selalu kumpak. Ada Putra Tenga, ada Mida Cendana Cutami, Nurja Lio Garusta, ada Ima Sohi, ada Bersyukur, Ibu Sobat Makassar, Bung Lei, Bung Yunus, ada Bung Leman, Freddy Putri, Ibu Rasna, yang disuruh dengan ada Paida Mas Lia, ada Ibu Kristin, ini juga di Kota Bagus sana. Semuanya tanpa kecuali kubahlah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Bung Nasrun yang sudah gabung ya. Salam untuk keluarga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Akang. Akang
2: ini
0: Ahmad Irwan.
2: Ya. Ini sama Ati ya.
0: Sama siapa ya? Saya pikir-pikir dulu siapakah diriku ya.
2: Ya sama Ati kan itu.
0: Oh begitu.
2: Ya. Saya baru datang nih masih berkeringat.
0: Oh iya iya iya.
2: Belum juga apa-apa. Karena baik. Pas-pas masuk ke Pak Ati yang siaran, wah gitu. Langsung semangat.
0: Langsung semangat. Oke, silakan.
2: Kalau Mbak Ati siaran saya telepon gak masuk-masuk. Aduh, timur rasa gula-gula dan galau
0: terus. Kan bisa ketemu kapan-kapan deh lewat udara.
2: Iya, iya, gitu aja. Coba tadi Mbak Ati dilawan nanti kan gitu aja. Lagunya ada apa Mbak Ati?
0: Oke, lagu boleh ada Elvi Sukesi Kabut Biru, Via Valen Satu Nama Tetap di Hati, Siti KDI Cinta Hakiki, Roma Irama Derita di Atas Derita, Mala Agata.
2: Nah, Derita di Atas Derita. Oh,
0: oke, okay,
2: kan,
0: boleh sih.
2: Walaupun sekarang saya
0: tidak lagi derita ya, lagi bahagia.
2: Berbahagia,
0: ya?
2: Tetap lagunya itu tidak ada kaitan lagu, karena apalagi sekarang ketemu sama Mbak Ati, kan penyanyi idola saya.
0: Oh,
2: kan,
0: asik. Oke, okay, baiklah kalau begitu silahkan.
2: Buat Sir Pak Nasrun ya, yang sudah masuk. Buat Pak Nasrun, buat Pak Putra Tengah, dengan buat Pak Abdul Syukur, buat Bang Acus, buat Pak Darwin, Bang Luhut, ada juga buat Bang Tunyong Klip ya di Manado, kemudian ada juga buat siapa Pak Hambali Om Botak tuh kan, ada juga Pak Freddy sekeluarga, Bang Marcel, ada juga buat siapa lagi?
0: Siapa
2: Bang
0: lagi?
2: Iwan di Aceh, kemudian buat Ibu Farida, Ibu Kristin, Ibu Natalia, Pak Junaidi, ada juga buat Bu Rosna, buat siapa lagi Bu Ali dan buat Bu Naima dan siapa lagi ya? Buat diriku sendiri aja yang spesial ya, ya buat diriku sendiri aja kan gitu buat ya.
0: Benar-benar.
2: Oh, ya. Boleh sedikit berpantunnya buat ya.
0: Boleh, silahkan pantunnya.
2: Barotan di Banyuwangi itu kan daun sirih dari parigi.
0: Mantap.
2: Lautan sudah kuseberangi.
0: Mantap.
2: Mencari kekasih yang telah pergi.
0: Aduh,
2: aja.
0: Pantesan ya. Lagunya Rama nih, Derita di Atas Derita.
2: Ya iya, walaupun saat sudah lagi menderita berarti sekarang kan
0: pengaruh
2: tapi kan
0: pantun.
2: Itu lah. Ya iya iya, pokoknya terobati dengan Mbak Ati sekarang gitu.
0: Oh, okay. Baiklah.
2: Maaf ya.
0: Tidak apa-apa.
2: Ya, ya Jakarta Jalan Keramat kan. Nah, kalau udah ada di Belawan, wanita terlebih terhormat termasuk Mbak Ati, wanita lebih terhormat jangan tergoda gombalnya Irwan gitu aja. Makasih.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Kang Ahmad Irwan yang siang-siang gombal ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Ibu Anis ya di Sulut, benar
3: ya? Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Ibu Anis?
3: Ya, kabarnya aman terkendali, tapi apa panas.
0: Oke, baik. Ibu Anis ini kebagian salam-salam boleh ya?
3: Oke, ikutan sama Pak Ahmad Irwan juga sama Pak Nasrun Zakunya.
0: Iya, boleh. Silakan. Mau salam buat siapa?
3: Buat teman-teman, buat Mbak Ati yang juga tetap semangat, tetap sehat, bahagia terus bersama keluarga. Mungkin tadi rumah. Nah, salam juga yang terlewat tadi ada Pak Nasrun juga, ada Kepulauan Pak Ahmad Irwan juga. Salam kenal, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Kepulauan Pak Ima juga, ada Kepulauan Pak seperti yang Manado sana ada Kerempi US juga, ada Kerempi Pak Junadi, ada Kerempi Tengah, ada Kerempi Ibu Natalia juga, Ibu Farida, ada Kerempi sama Bintang Pratama juga, ada Kerempi Pak siapa? Andi juga, ada Kerempi Pak Marcel juga kenal salam sehat pertama-tama aja sampai terkecuali kembali yang tidak tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Anis di Solo yang sudah gabung. Salam juga untuk semuanya di sana. Semoga terhibur ya dengan suara dari Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir. Juga ada Roma Irama, Derita di Atas Derita. Spesial untuk semua.

0: suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita.

Baik, mendengar masih saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, silakan ya di jalur telepon 0811-495-9490 dengan senderetan lagu-lagu dangdut yang akan hiasi ruang dengar Anda. Masih ada Elvi Sukesi dengan Kabut Biru, Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati, Siti KDI, Cinta Hakiki, Mala Agata, Haruskah Aku Mati, Novia Alia, Jangan Minta Sabarku, Rani Candia, Permohonan, Rana Rani, Kepasrahan, yang tentunya masih tetap setia temani Anda. Baik, saya bacakan dulu satu pesan singkat yang baru saja bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Ati? Iya, kabar saya baik. Dari Dika, salam buat Abang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, sehat selalu. Ibu Utri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ciguria, Kak Ayu Dimasohi, Putra Tengah, Bunda Sophia di Makassar, dan semua yang tanpa terkecuali. Lagunya kakak aja yang pilih ya. Buat kakak yang bertugas, terima kasih. Terima kasih juga untuk Dika di Taliabu yang sudah gabung ya melalui jalur pesan singkat. Dan buat yang baru saja bergabung juga ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Baik, buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490.

Baik, sambil menanti yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, satu persembahan dari Via Valen dengan satu nama tetap di hati, spesial untuk semua.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Hoi pendengar, terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Oke, Rani Chania dengan permohonan sedang menemani suasana Anda di siang hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490, ataupun juga buat yang belum sempat bergabung, semoga bisa terhibur ya dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Dan lagu dari baik, dari Rani Chania juga sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut siang hari ini. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama.
1: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Apalagi buat yang baru saja bergabung ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, dan segala aktivitasnya pun juga berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Fakfak sore ya, dengan berbagai informasi juga yang akan saya ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Grand Prima Stick Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Stick merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah, air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kehidupan yang Sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan mengurangi kebutuhan material yang tidak perlu. Selain

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, menemani suasana di sore ini. Saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.go.id, yang mana Kementerian Sosial Kemensos mendorong penguatan perlindungan sosial melalui pemutakhiran data, digitalisasi bantuan sosial, dan keterlibatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andi Kurniawan, mengatakan data menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial. Hal itu disampaikan dalam diskusi metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Menurut Andi, perlindungan sosial ke depan diarahkan menggunakan mekanisme berbasis permintaan masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan bantuan, kemudian pemerintah memeriksa kelayakan berdasarkan DTSN dan data administrasi lainnya. Penguatan sistem tersebut membutuhkan data yang terus diperbaharui karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Pemerintah juga akan membangun Demanik Social Register agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercatat secara berkelanjutan. Nah, selain pemutakhiran data, Kemensos mendorong digitalisasi dalam proses pengajuan bantuan sosial. Pengajuan diarahkan menggunakan nomor identitas dan biometrik untuk kemudian dicocokkan dengan data administrasi pemerintah. Andi mengatakan digitalisasi harus tetap memperhatikan masyarakat yang mengalami keterbatasan akses teknologi. Karena itu Kemensos mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga dan Agen Perlinsos. Agen Perlinsos berperan membantu warga yang membutuhkan bantuan tetapi terkendala melakukan pendaftaran secara mandiri. Mereka juga dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki gawai untuk masuk dalam sistem perlindungan sosial. Menurut Andi, siapapun dapat menjadi agen Perlinsos untuk membantu masyarakat di lingkungannya. Agen tersebut dapat berasal dari RT, RW, pendamping sosial, PKK, kelompok pengajian, kelompok arisan, wartawan, hingga Babinsa. Kemensos menargetkan lebih dari 50 juta keluarga masuk dalam sistem digitalisasi bantuan sosial hingga akhir 2026. Andi menegaskan target tersebut merupakan jumlah keluarga yang terdaftar, bukan jumlah penerima bantuan sosial. Setelah terdaftar, masyarakat tetap menjalani asesmen untuk menentukan kelayakan menerima bantuan sosial. Digitalisasi tersebut ditargetkan dapat digunakan dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun 2027. Andi menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan untuk menyempurnakan sistem perlindungan sosial. Pemutakhiran data, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan sosial ke depan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: 101.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Ya, apalagi buat yang baru bergabung ya, sukses selalu untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore dengan berbagai segmen juga yang akan hiasi ruang dengar Anda semuanya. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya. Bagaimana nih suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang masih tetap setia melalui RRI Digital. Berbagai informasi juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda di yang kami ambil dari situs resmi kami RRI Digital. Ya, masuk kami di rri.co.id. Selamat sore untuk semuanya dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: sehat eh? Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
1: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
0: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini tuh banyak penyakit yang kadang itu Trada depu gejala tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
1: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat tetap harus piperiksa kah?
0: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu tuh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat tuh, menjaga kesehatan itu ketumpu investasi masa depan.
1: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru piperiksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.
3: Banyak orang tahu bahwa laba-laba membuat jaring dan berjalan dengan 8 kakinya. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa jenis laba-laba bisa melayang ratusan kilometer melintasi laut? Walaupun tidak punya sayap dan tidak bisa terbang, mereka mampu mengarungi udara dengan teknik khusus yang disebut dengan ballooning. Merupakan cara laba-laba menyebar ke tempat baru dengan menerbangkan dirinya menggunakan benang sutra yang sangat ringan. Ketika angin cukup kuat, benang tersebut menangkap arus udara dan membawa laba-laba naik ke langit. Bahkan bisa mencapai ketinggian hingga 4.000 meter. Laba-laba kecil ini seolah-olah menaiki balon udara dari sutranya sendiri dan bisa melayang puluhan hingga ratusan kilometer, termasuk menyeberangi samudra. Hanya laba-laba kecil dan ringan atau terutama bayi laba-laba yang biasanya melakukan ballooning digunakan untuk mencari habitat baru, menghindari pemangsa, atau berpindah karena perubahan iklim. Beberapa serangga lain seperti kutu daun juga menggunakan metode serupa. Meski tidak bisa terbang, laba-laba membuktikan bahwa mereka adalah penjelajah hebat. Dengan hanya mengandalkan sutra dan angin, mereka bisa menjelajah langit dan lautan, melintasi jarak yang luar biasa jauh. Kemampuan ini membuat mereka menjadi salah satu spesies pertama yang tiba di wilayah baru bahkan sebelum manusia.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Baik, pendengar menemani suasana sore bersama keluarga, saya hadirkan informasi untuk Anda ya terkait dengan 5 bahan dapur yang bisa bantu cegah penumpukan lemak di hati. Ya, pelemakan hati adalah kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan lemak berlebihan di dalam sel-sel hati. Hati berperan vital dalam memproses nutrisi dalam menyaring racun. Yang dilansir dari hellodoc.com, kondisi ini seringkali terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlemahan hati alkoholik dan alkoholik. Ya, berikut ini beberapa bahan dapur sehari-hari yang mengandung senyawa antioksidan dan zat gizi yang dapat mendukung kesehatan hati. Namun, bahan-bahan ini bukan obat ya untuk mengatasi perlemakan hati dan tetap perlu didampingi pola makan sehat serta aktivitas fisik. Yang pertama, bawang putih yang mengandung senyawa sulfur dan antioksidan yang berpotensi mendukung metabolisme lemak. Ya, konsumsinya sebagai bagian dari makanan sehat dapat menjadi pilihan. Berikut jahe kaya senyawa bioaktif seperti geogerol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jahe dapat digunakan sebagai bumbu masakan atau minuman tanpa tambahan gula berlebihan. Berikut ada kunyit yang mengandung kurkumin yang banyak diteliti karena aktivitas antioksidan dan antiinflamasinya. Penggunaan kunyit sebagai bumbu makanan dapat menjadi bagian dari pola makan yang baik untuk hati. Berikut ada kayu manis, si rempah ini mengandung senyawa antioksidan dan dapat digunakan untuk memberi rasa pada makanan atau minuman sehingga mengurangi kebutuhan gula tambahan. Ada cabai yang mengandung capsaicin serta berbagai antioksidan. Menggunakannya sebagai penyedap alami dapat membantu membuat makanan tetap nikmat tanpa harus bergantung pada saus atau bumbu tinggi gula dan lemak. Yang tidak kalah penting ya, pencegahan perlemakan hati terutama dilakukan dengan menjaga berat badan yang sehat, membatasi minuman manis dan alkohol, memilih makanan bergizi, serat rutin serta rutin bergerak. Nah, jika sudah didiagnosis mengalami perlemakan hati, bahan dapur tersebut tidak boleh menggantikan anjuran dokter. Baik, dari satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, segala aktivitas di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Rangkaian gempa susulan masih mengguncang wilayah Flores, NTT, hampir satu bulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi hingga hari ini Minggu 13 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat sebanyak 15.156 aktivitas gempa susulan. BMKG juga mencatat terdapat 38 gempa susulan dengan magnitudo lebih dari 5. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seismik di Flores belum sepenuhnya berhenti meski hampir sebulan telah berlalu sejak gempa utama magnitudo 7,7. Pemantauan terhadap rangkaian gempa susulan masih terus dilakukan untuk melihat perkembangan aktivitas kegempaan di kawasan tersebut. Diketahui gempa utama yang memicu rangkaian aktivitas tersebut terjadi pada 15 Agustus 2026. Sejak saat itu, aktivitas kegempaan di wilayah Flores terus dipantau BMKG dan jumlah gempa susulan terus diperbaharui berdasarkan hasil monitoring. Direktur Gempa dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan aktivitas gempa di Flores. Informasi mengenai gempa susulan akan diperbaharui berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan BMKG. Flores Back Arthros merupakan struktur sesar aktif yang berada di kawasan belakang busur Flores dan menjadi salah satu sumber aktivitas kegempaan di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis BMKG, gempa yang terjadi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak panik menghadapi aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Warga juga diminta tidak mempercayai maupun menyebarkan informasi yang tidak memiliki sumber dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat di sekitar wilayah terdampak juga diminta menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko apabila terjadi guncangan kembali dan bangunan mengalami kerusakan lebih lanjut.

0: asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil serta menghemat atau mengurangi penggunaan

menghasilkan kolom abu yang terabadi mencapai sekitar 700 meter di atas puncak Gunung Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat erupsi terjadi pada pukul 7.48 menit waktu Indonesia Barat. Aktivitas letusan tersebut terekam melalui alat pemantau seismik dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi selama 126 detik. Dalam laporan PVMBG, kolom abu hasil erupsi terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Material abu teramati bergerak ke arah utara di kawasan puncak Gunung Semeru. Sejauh ini, yang menjelaskan, sejauh ini petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, menjelaskan erupsi Gunung Semeru tersebut belum menimbulkan dampak di masyarakat sekitar. Meski demikian, masyarakat di kawasan Gunung Semeru tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena status Semeru masih level 3 atau siaga. Larangan juga berlaku di luar radius tersebut, khususnya dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempanan sungai di sepanjang Besukobokan. Kawasan tersebut dinilai berisiko karena dapat terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Potensi bahaya bahkan dapat menjangkau hingga sekitar 17 km dari puncak Gunung Semeru. Karena itu masyarakat yang berada di wilayah sekitar aliran sungai maupun lembah yang berhulu di puncak Semeru diminta tidak mengabaikan rekomendasi PVMBG. PVMBG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sejumlah ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Bahaya tersebut meliputi awan panas, guguran larva, serta lahar yang berpotensi bergerak mengikuti aliran sungai. Erupsi terbaru ini menegaskan aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berlangsung di tengah status level 3 atau siaga. Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah rawan diminta mengikuti seluruh ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan. Hingga laporan ini dibuat, belum dapat diinformasi mengenai korban maupun kerusakan akibat erupsi yang terjadi pada Minggu pagi. PVMBG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Semeru dan akan menyampaikan informasi terbaru berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.

0: Hey, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini dapur harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah. Kalau masih bahan mentah tuh, dia pun nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu dapur harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu dia pun nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi tuh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Maci.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

Migrasi merupakan salah satu cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih, atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu, kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Minggu tanggal 13 September 2026, mendatang kami sampaikan satu buah berita duka.

Berita duka berasal dari Bapak Hasan Iribaram di Fakfak, ditujukan kepada keluarga besar yang ada di Fakfak, Kaimana, Jayapura, Manokwari, Sorong, Tual, dan di manapun berada. Keluarga besar Iribaram, keluarga besar Li, keluarga besar Kasongat, keluarga besar Rumakat, keluarga besar Iba, keluarga besar Uswanas, keluarga besar Patipi, keluarga besar Karanggusi, keluarga besar Sagara, keluarga besar Garamatan, keluarga besar Bau, keluarga besar Ugar, keluarga besar Hindom, keluarga besar Bahamba, keluarga besar Patiran, keluarga besar Rorohmana, keluarga besar Iha, keluarga besar Tuturob, keluarga besar Kabes, keluarga besar Kaninggai, keluarga besar Tofir, keluarga besar Batigin, keluarga besar Sagas, keluarga besar Bahmit, keluarga besar Namudat, dan keluarga besar Rengen. Semua keluarga besar Seram bagian timur dan keluarga besar yang tersebut di manapun berada. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah, ibunda, nenek, mama, kami tercinta, Haja Esa Li Iribaram, istri dari Bapak almarhum Bapak Haji Ahmad Iribaram. Almarhumah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Pati Rapi Yogyakarta. Pemakaman almarhumah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 September 2026, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yogyakarta. Bagi Anda yang mendengarkan berita duka ini, mohon menyampaikan kepada keluarga-keluarga yang berduka. Atas budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih.

0: Eh, Ipa, kau dari mana?
1: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
0: Wah, saya baru dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasal.
1: Kalau terlambat, kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar, pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu, Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip, Ipar.
0: Mantap. Dan ingat, Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di Kepala Kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap, Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

0: Ece, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh iyo, saya ada tanam merica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin nih.
1: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya kalau kita manfaatkan halaman rumah, tanam sayur kah, rica kah, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu Salai mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung ya, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Pasti saya temani semua di Fak-Fak Sore hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman Anda semuanya dengan berbagai informasi juga ya yang saya angkat dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
4: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah. Judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
3: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
1: Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimpas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widayatini mengatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antara kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kita bisa lihat Pulau Ugar. Selamat menikmati keindahan salah satu pulau tersembunyi juga di bagian selatan Papua, yaitu di Sirkokas, khususnya Pulau Orguni, Pulau Ugar, termasuk juga pulau-pulau yang lain ada di Kabupaten Fok-Fok.
1: Wisata di Papua Barat bukan hanya Raja Ampat saja, masih banyak wilayah lain yang menawarkan kekayaan pemandangan alam, budaya, dan juga sejarah. Kabupaten Fok-Fok di Provinsi Papua Barat misalnya, menawarkan banyak tempat wisata menarik meski belum banyak dikenal. Berada di kepala burung Pulau Papua, Fok-Fok memiliki ketinggian dari 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Meski tergolong rendah, namun udara di kabupaten ini termasuk sejuk, cocok untuk wisatawan melakukan penjelajahan. Salah satu andalan kabupaten dengan julukan Kota Pala di bidang wisata adalah Pulau Ugar. Pulau dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur. Dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip gugusan pulau di Raja Ampat. Pulau Ugar memiliki keanekaragaman hayati karena letaknya di segitiga karang dunia yang bisa dijelajahi dengan cara menyelam atau snorkeling. Dari dekat, dermaga Kampung Ugar wisatawan bisa menemukan beragam terumbu karang serta ikan karang yang indah seperti Nemo. Dengan pemandangan laut biru dikombinasikan dengan pasir putih, membuat pantai ini terlihat sangat menarik. Apalagi di sepanjang pesisirnya masih ditumbuhi tumbuhan lebat dengan satwa liar yang bebas berkeliaran. Suara burung yang berkicau dan deburan ombak adalah nyanyian alam yang membuat perasaan menjadi rileks. Meski untuk menuju pantai ini penuh dengan tantangan karena jalannya tidak mulus, namun kelelahan yang dirasakan terbayar oleh keindahan. Dengan mengunjungi Pulau Ugar, maka wisatawan sebenarnya tidak perlu ke Raja Ampat yang cukup mahal untuk mencapainya. Di sini, pemandangan seperti di Raja Ampat bisa dirasakan.

0: korban jiwa raga demi bangsa dan negara.
1: Pahlawan adalah mereka yang tidak saling menghujat atau menebarkan kebencian demi menjaga persatuan, yang bijak memanfaatkan teknologi dengan baik.
2: Pahlawan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang serta menolong sesama yang membutuhkan.
3: Pahlawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menyuarakan dan melakukan aksi nyata untuk melindungi bumi.
4: Pahlawan adalah mereka yang mencintai produk lokal, bangga dan melestarikan budaya bangsa.
0: Tidak hanya di medan perang, semua orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi keluarga, atau pahlawan bagi orang lain.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Segala aktivitas di sore hari ini ya berjalan dengan lancar, begitu juga untuk Anda para pedagang-pedagang ya, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan tetap semangat dengan segala aktivitas di hari ini. Apapun itu, mudah-mudahan segala yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore ya, hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

prestasi tidak lahir secara instan. Di balik setiap keberhasilan terdapat proses pembinaan yang terarah, konsisten dan berkelanjutan. Melalui berbagai event, perlombaan dan kegiatan positif, masyarakat memiliki ruang untuk mengembangkan bakat, keterampilan serta meningkatkan rasa percaya diri. Pembinaan event dan prestasi menjadi sarana penting untuk mencetak generasi yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di berbagai bidang, baik akademik, olahraga, seni maupun kewirausahaan. Setiap kesempatan yang diberikan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Mari dukung kegiatan-kegiatan yang membangun potensi masyarakat dan generasi muda. Karena prestasi bukan hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga mengharumkan nama daerah dan bangsa. Prestasi dimulai dari kemauan untuk belajar, berkembang, dan terus berusaha menjadi yang lebih baik.

0: Angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. A. Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya untuk Anda dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses ya untuk Anda. Dan masih saya temani Anda di Fakfak sore ya, dengan berbagai segmen juga untuk Anda semuanya. Baik, pendengar, lendir sebenarnya diproduksi ya untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap rokok, serta virus dan bakteri pemicu penyakit. Tenggorokan hingga paru-paru berlendir dalam jumlah banyak kerap menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, dilansir dari halodokter.com, ada beberapa cara menghilangkan lendir di tenggorokan dan paru-paru yang bisa Anda terapkan di rumah. Yang pertama atau ya yang dapat membantu Anda diantaranya yaitu sup hangat. Kuah hangat membantu menjaga tenggorokan tetap lembab dan dapat membuat lendir lebih mudah dikeluarkan. Berikut adalah nanas yang mengandung bromelain yang berpotensi membantu mengurangi peradangan dan rasa tidak nyaman pada saluran pernafasan. Berikut adalah jahe yang memiliki senyawa antiinflamasi dan bisa dikonsumsi sebagai cara makan, maksud kami sebagai campuran makanan atau minuman hangat. Berikut adalah madu, dapat membantu menenangkan tenggorokan yang iritasi dan mengurangi rasa gatal atau batuk. Berikut adalah jeruk, yang mana mengandung vitamin C, mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, terutama ketika lendir muncul bersama gejala pilek. Berikut adalah bawang putih yang mengandung senyawa sulfur seperti asilin, yang memiliki aktivitas antimikroba. Dan terakhir ada yogurt yang mengandung probiotik yang dapat mendukung kesehatan sistem imun. Meski pada sebagian orang produk susu terasa membuat lendir lebih kental. Nah, adapun tipsnya, selain makan, cukup minum air putih sangat penting agar lendir tidak terlalu kental. Hindari asap rokok dan minuman yang membuat tenggorokan semakin teriritasi. Nah, jika lendir berlangsung lebih dari beberapa minggu, bercampur darah, disertai sesak nafas, nyeri dada, atau demam tinggi, sebaiknya periksa ke dokter. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Telepon daring saat ini memiliki beragam medium dan modus. Modus penipuan diantaranya berkedok memenangkan hadiah, pinjaman digital ilegal, tautan berisi malware atau virus, berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs web atau aplikasi palsu, jual beli, berkedok amal, lowongan kerja palsu, arisan daring, dan lain sebagainya. Berikut ini tips agar terhindar dari penipuan daring. Yang pertama, gunakan layanan atau aplikasi untuk mengecek kepemilikan atau reputasi nomor telepon. Cek nomor rekening.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda menikmati suasana hari libur bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Segala apa yang sudah direncanakan di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik pendengar, tak terasa ya waktu yang begitu cepat berlalu. Yang mana saya Hatijah Bajo harus pamit dari ruang dengar Anda. Namun terima kasih ya kebersamaannya dari pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, 12 siang hingga saat ini, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda, tentunya dapat menemani suasana hari libur Anda, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah dilanjutkan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Dan baik, sebelum kita berpisah, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang mana kita sudah berada di zona religi, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saya Hatijah Bajo pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,9 FM. Pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari Minggu 13 September 2026 menggantikan rekan Hati Jabaco yang sudah temani Anda ya. Dan baru saja kita dengarkan satu persembahan lagu religi Islami, temani ruang dengar Anda di zona religi. Teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Bersikap tawadhu. Dari Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7,

Setuju, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Sudut Negeri.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda ya di suasana jelang malam hari ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan suara redaksi rangkuman peristiwa aktual di Fakfak selama sepekan silam. Selamat berapa saja ya untuk para pendengar semua tanpa terkecuali, baik itu Anda yang masih menjalankan segala aktivitasnya atau yang tengah santai, mudah-mudahan dengan hadirnya kami bisa menambah semangat ya untuk Anda yang menjalani rutinitas di sepanjang hari ini. Kami juga terus ajak Anda untuk update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Pendengar, puluhan keluarga penumpang dan awak kapal KM Virgo Transport 8 masih menunggu kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka terus memantau informasi terbaru mengenai proses evakuasi dan kondisi anggota keluarga mereka. Keluarga korban berada di sejumlah titik di kawasan pelabuhan, sebagian menunggu di lobi, sementara lainnya memantau perkembangan data di posko penanganan evakuasi. Petugas secara berkala memperbarui papan informasi berisi nama-nama penumpang yang berhasil dievakuasi. Keluarga kemudian mencocokkan informasi tersebut untuk mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka. Sejumlah keluarga sempat berhasil berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berada di dalam kapal. Namun, komunikasi kemudian terputus karena kondisi cuaca buruk yang menyebabkan gangguan jaringan. Informasi dari keluarga juga menyebutkan kondisi cuaca di sekitar lokasi kecelakaan cukup buruk. Cuaca tersebut turut menjadi kendala bagi petugas dalam menjalankan proses evakuasi melalui jalur laut. Kondisi cuaca di Pelabuhan Trisakti juga ditandai dengan angin yang cukup kencang. Meskipun tidak turun hujan, angin deras dinilai dapat mempengaruhi kondisi arus laut, khususnya di sekitar lokasi evakuasi. Jarak lokasi evakuasi dari kawasan Pelabuhan Banjarmasin juga cukup jauh. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, lokasi terakhir KM Virgo Transport 8 diketahui berada di sekitar 80 mil laut dari dermaga Banjarmasin. Kondisi tersebut membuat proses evakuasi membutuhkan waktu cukup panjang. Berdasarkan perhitungan yang diterima reporter, perjalanan menuju lokasi evakuasi diperkirakan memerlukan waktu sekitar 5 jam. Petugas juga telah melakukan pendataan terhadap keluarga penumpang maupun awak kapal. Pendataan dilakukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi anggota keluarga yang berada di dalam kapal. Selain melalui jalur laut, pemantauan juga dilakukan dari udara. Lanut Syamsuddin Nur menerbangkan satu unit helikopter untuk memantau kondisi laut di sekitar area evakuasi. Sementara itu, Pelabuhan Trisakti telah menyiagakan sejumlah ambulans untuk menerima korban yang berhasil dievakuasi. Korban nantinya akan dibawa ke RSUD Ulin dan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan. Hingga berita ini dimuat, petugas masih melakukan pembaruan data terkait korban. Informasi mengenai jumlah korban meninggal maupun korban yang telah dievakuasi masih bersifat dinamis dan menunggu konfirmasi resmi dari Basarnas. Untuk diketahui, pendengar, berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu kemarin, 12 September 2026, pukul 10.13 GMT. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga Sar Basiri, Banjarmasin. Informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Astaga, orang-orang ini tidak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Depo acara tidak jadi kah?
2: Bukan tidak jadi, tapi depo acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tidak baca baik-baik.
3: Kenapa depo isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa depo isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Mengapa semut jatuh ke kanan saat disemprot cairan anti hama? Perilaku ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan sistem saraf akibat zat aktif dalam cairan tersebut. Racun pada insektisida bekerja sebagai neurotoksin yang memicu kejang atau kelumpuhan otot secara tidak merata sehingga tubuh semut melengkung dan jatuh ke satu sisi. Arah jatuh yang konsisten, yaitu ke kanan, juga bisa dipengaruhi oleh arah semprotan, reaksi refleks semut, atau kebiasaan gerak. Semut memiliki struktur tubuh yang sangat simetris, namun posisi tubuh, arah semprotan, dan cara mereka berjalan bisa mempengaruhi arah jatuh. Jika cairan disemprot dari kiri misalnya, semut mungkin terdorong atau terkejut dan secara refleks mencoba menghindar ke kanan, tapi langsung terkena efek racun dan jatuh.

0: Resensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Noberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuber, sejarawan dan penulis Indo-Belanda dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuber.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian suara redaksi tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 13 September 2026 diantaranya, RRI Fak-Fak gelar upacara peringati HUT RRI ke-81 tahun 2026, RRI Fak-Fak gelar bakti sosial sambut HUT ke-81, RRI Fak-Fak dan Kejari tanda tangani kerjasama penerangan hukum bersama, sama undangan apresiasi pengabdian bidan layani masyarakat di Fak-Fak, Bapenda Fak-Fak minta warga aktif cek PBB P2, dan 6 solar dryer pala Fak-Fak selesai direvitalisasi.

0: DPP Rifat Fak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pada Jumat 11 September 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor LPPRD Fakfak dan dipimpin Kepala LPPRD Fakfak James Stephen Jahwadan. Dalam upacara tersebut, ia membacakan sambutan Direktur Utama yang menekankan pentingnya momentum HUT RRI untuk mengingat kembali nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI ditegaskan tetap berpihak pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema HUT RRI ke-81 tahun 2026 yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, dan menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, serta mencerdaskan.
1: Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia

0: Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang jatuh pada 11 September 2006, Lembaga Penyiaran Publik LPPRN Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 lokasi di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Fakfak memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Dalam kegiatan itu, rombongan LPPRN Fakfak bersama ibu-ibu dan wanita menyerahkan sejumlah paket sembako kepada masing-masing lokasi yang dikunjungi. 3 lokasi yang menjadi tujuan anjang sana yakni Asrama Putri Marsudirini, Asrama Kampus Sekolah Tinggi Teologi STTGB Papua, serta Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama dan santri. Kepala LPPRN Fakfak James Stephen Jahawadan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun kebersamaan dengan generasi muda. Menurutnya, keberadaan para pelajar dan penghuni asrama merupakan bagian penting dari masa depan daerah dan bangsa.
1: Kehadiran kami di sini dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang di mana kita berbagi, mewujudkan kepedulian kita kepada adik-adik di sini, sehingga kita hadir di sini dalam kebersamaan, membangun kebersamaan dengan adik-adik di sini, khususnya adik-adik yang ada di asrama Santa Teresa ini. Adik-adik sekalian adalah bagian penting dari masa depan bangsa, bagian penting daripada masa depan daerah ini, sehingga adik-adik diharapkan untuk menjaga disiplin, membangun karakter yang baik untuk menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga karakter sebagai generasi yang taat, yang beriman, yang punya budi pekerti, yang luhur, serta bisa menjadikan diri sebagai penerus masa depan bangsa, gereja, dan masyarakat ini bisa tercapai. Kami harap adik-adik bisa terus giat belajar, karena bersyukur adik-adik bisa ada di tempat ini, dikasih pendidikan, dikasih tempat tinggal oleh yayasan, dan ini menjadi bagian daripada kebersamaan masyarakat untuk membangun bangsa.

0: LPPR di Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPPR di Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media penyiaran publik. Kepala LPPR Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.
1: Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah ditandatangani sudah oleh Kejaksaan Agung, dan ini merupakan bentuk nyata daripada tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat para jaksa yang akan bersiaran di RRI.

0: Faksa Mount Dahlan membuka mesyuarat cabang Muscap kedua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Aula LPP RRI Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus mengapresiasi pengabdian para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh bidan yang selama ini telah menjalankan tugas dan pengabdian dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak, remaja, serta menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Samarun mengatakan salah satu visi dari program pemerintahan bersama Wakil Bupati adalah mewujudkan bumi bahagia, bayi senang. Program tersebut, kata dia, sejalan dengan peran dan tugas para bidan dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Fakfak.
1: Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak remaja, serta kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu visi saya dengan Bapak Wakil adalah terkait dengan bumil bahagia, bayi senang. Itu salah satu area dalam program kami. Dan ini yang mungkin dilaksanakan. Tema Muscap kedua IBI Kabupaten Fakfak yaitu satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti. Menurut saya sangat relevan dengan tantangan pembangunan kesehatan saat ini. Kita tidak lagi dapat bekerja sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Transformasi kesehatan membutuhkan kolaborasi, inovasi, peningkatan kompetensi, pemanfaatan data, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kalau tadi dikatakan bahwa para bidan ini yang harus dikasih waktu sampai dengan tahun 2028. Untuk itu, saya perintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar segera berkoordinasi dengan Kepala BKSDM dibantu Pak Asten agar mereka yang belum memenuhi sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam ini di Kementerian Kesehatan agar segera dilakukan penyesuaian pendidikan. Pemerintah wajib bantu, ini hukumnya wajib, karena yang mereka ngurusin ini soal kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak bantu, itu kita yang berdosa ulang. Jadi saya perintahkan untuk segera dan pemerintah membantu untuk memfasilitasi mereka untuk mencapai tingkat pendidikan yang diminta oleh pemerintah.

0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak Marhaban Wiripi meminta masyarakat untuk aktif mengecek kewajiban pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP 2, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Marhaban mengatakan penyampaian SPPT PBBP 2 kepada masyarakat perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Namun pihaknya mengakui masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak yang belum menerima SPPT. Menurutnya masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBBP 2, sehingga warga yang belum menerima SPPT dapat menghubungi atau mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan data pajak.
1: Kami dari Bapenda Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa SPPT PBBP 2 memang perlu kami sampaikan agar masyarakat mengetahui besarnya kewajiban PBBP 2 yang harus dibayarkan. Terkait dengan penyampaian SPPT yang biasanya dilakukan melalui RT atau petugas dan saat ini belum diterima oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak, kami mohon maaf atas keterlambatan atau kendala yang terjadi. Saat ini kami dari Bapenda sedang melakukan penataan dan pendistribusian SPPT PBBP secara bertahap. Kami juga perlu menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu atau didatangi di ke rumah untuk mengetahui kewajiban PBB. Bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBBP 2 dapat menghubungi atau datang ke Bapenda untuk melakukan pengecekan data PBBP 2 berdasarkan nilai objek pajak atau identitas objek pajak. Kami berharap masyarakat juga aktif dan memastikan kewajiban PBBP 2 karena pembayaran PBBP 2 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Kedepan, Bapenda akan terus memperbaiki mekanisme pendistribusian SPPT PBBP 2 termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan pemerintah kampung bahkan sampai dengan ke tingkat RT.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan lakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorajati, menjelaskan sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok pekebun atau kelompok petani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai, dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar

0: sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda setelah penyampaian suara redaksi rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam di Fakfak. Kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan dihadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, saat nanti Anda dengarkan drama radio. Kami punya informasi dari dunia balap MotoGP. Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa finish di posisi ke-11 balapan kedua Red Bull MotoGP Rockies Cup GP San Marino 2026 di sirkuit Misano Rimini, Italia pada minggu hari ini. Kiandra Ramadipa lebih lambat 1,828 detik dari sang pemenang Carlos Queiroz yang menorehkan waktu 26 menit 39,528 detik. Pada balapan tersebut, Kiandra yang memulai start dari posisi ke-6 kesulitan bersaing dengan kompetitor di depannya. Ia bahkan sempat tercecer ke urutan ke-13 sampai putaran terakhir balapan. Namun, Sullivan dan Kiatisak terjatuh karena berbenturan pada lap pamungkas, membuat Kiandra naik 2 posisi ketika menyentuh garis finish. Prestasi tersebut yang menjadi perbaikan setelah gagal finish pada perlombaan pertama, membuat Kiandra Ramadipa berhak atas 5 poin. Ia berada di peringkat ke-7 klasemen sementara pembalap Red Bull MotoGP Rockies Cup 2026 dengan koleksi 106 poin. Kiandra berselisih 48 poin dari pemuncak klasemen, Benat Fernandez 154 poin. Fernandez tampil buruk pada balapan kedua San Marino itu karena ia menuntaskan balapan di posisi ke-14. Peringkat kedua klasemen diisi Ryoto Ogiwara 146 poin, diikuti Fernando Bujosa 135 poin di urutan ketiga. Lalu berturut-turut di bawahnya ada Carlos 113 poin, Christian Daniel 110 poin, Finn Kratochwil 108 poin, dan Kiandra Ramadipa. Untuk membuat peluang tampil pada Moto3 2027, Kiandra mesti mengakhiri musim Red Bull MotoGP Rockies Cup 2026 di posisi 3 besar klasemen. Pendengar, untuk update dan informasi lainnya ya, ini bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lidu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Kementerian Kehutanan Kemenhut menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal tersebut dilakukan langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 10 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat Murlan Jamiria Pane mengatakan, penyelamatan satwa dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian karhutla. Salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selama periode tersebut, sebanyak 24 individu satwa liar berhasil dievakuasi dari 18 lokasi yang tersebar di 3 kabupaten. Satwa yang diselamatkan diantaranya 15 orang utan, 6 terenggiling, 1 bekantan, 1 kukang, dan 1 musang tenggalung. Ini seperti kata Murlan lewat keterangannya pada Sabtu kemarin, 12 September 2026. Menurutnya, upaya penyelamatan dilakukan bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, YARI, dan sejumlah pihak terkait. Tim juga melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Penyelamatan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan seekor orang utan induk bersama anaknya. Pada 3 September 2026, tim kemudian melakukan evakuasi terhadap 2 orangutan tersebut. Sehari kemudian, pada 4 September 2026, tim kembali melakukan penyelamatan terhadap 4 orangutan yang ditemukan di sekitar kebun masyarakat, yaitu di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Kemenhut mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang terdampak karhutla. Informasi mengenai keberadaan satwa dapat dilaporkan kepada petugas agar proses evakuasi dan penanganannya dilakukan secara tepat.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Gua bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa didownload di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM pukul 20 atau tepat jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Mendatang saya ajak Anda kita ikuti bersama drama radio edisi malam ini Minggu 13 September 2026 persembahan dari Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
3: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
4: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
5: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
4: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
5: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman, Le.
6: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
4: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
6: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
5: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
4: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
3: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
4: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali, saya pemilik usaha kerajinan.
7: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
4: Wah benar, saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
7: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus, kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
4: Wah benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
7: Baik Bapak, syaratnya sangat mudah Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
4: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
3: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
6: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
4: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
6: Rugi? Maksudmu apa?
4: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
6: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
5: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
4: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
3: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
6: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
4: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
6: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
4: Jadi, masih ada harapan?
6: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
5: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
6: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
4: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
3: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini, langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
4: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
5: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
6: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
3: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
2: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah ya? Mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini.
3: Sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan. Semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
4: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
0: Pro 1.
5: Kawan, kok masih dengar radio kah?
6: Jelas toh, radio itu bukan cuma teman dengar berita atau hiburan saja, tapi juga merupakan suara masyarakat. Kok bayangkan, dari pelosok sampai kota, dari berbagai latar belakang, semua bisa menyampaikan cerita, informasi, dan juga aspirasi lewat radio.
5: Berarti, kitong pusuara lewat radio juga ikut membangun Indonesia, eh?
6: Betul kawan, karena dari suara yang didengar, ketong bisa mendapatkan informasi yang benar, mengenal potensi daerah, dan ikut menjaga persatuan.
5: Wah, jadi kitong pusuara juga penting, eh?
6: Sangat penting kawan, kanya mari gunakan ketong pusuara untuk hal-hal yang positif, menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Radio terus hadir menemani dan menghubungkan Indonesia. Di hari radio ke-81, mari kita jaga semangat kebersamaan melalui suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memperkuat persatuan.

Berlalu ya dari pukul 20 waktu Indonesia Timur setelah kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu lama dari grup musik Peter Pan yang saat ini bernama Kanoa lewat lagu mereka berjudul Bintang di Surga, lagu yang dirilis tahun 2004 lalu. Ya, pendengar, masih ada pilihan lagu-lagu hiburan lainnya dihadirkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi berikut ini ya, kami kutip dari laman rri.co.id tentang gempa bumi magnitudo 4,0 melanda Manggarai, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat pada Minggu hari ini, 13 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.20 lintang selatan dan 120.45 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa berada di 45 km utara laut, kedalamannya tercatat 25 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi yang baru saja Anda simak tersebut kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: ternyata ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Mendengar Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Samsul Ridwan mengingatkan media mengutamakan perspektif perlindungan anak dalam pemberitaan, utamanya ketika media mengangkat isu iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau. Samsul mengatakan media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terkait perlindungan anak. Media juga berperan mengawal kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Hal tersebut dikatakan Samsul dalam workshop LPAI yang digelar secara daring pada Jumat 11 September 2026. Berdasarkan data LPAI, paparan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau berpotensi mempengaruhi pengetahuan, sikap, persepsi, hingga perilaku anak. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan, regulasi, serta edukasi kepada anak dan orang tua. Ia pun menilai media dapat membantu masyarakat memahami dampak paparan pemasaran produk tembakau terhadap anak. Karena itu, pemberitaan perlu dilakukan secara kritis, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan anak. Dalam kesempatan yang sama, Duta Anak 2022, Alia Eka Khairunisa mengatakan, anak dan remaja semakin mudah terpapar pemasaran produk tembakau. Paparan tersebut terjadi melalui titik penjualan, media luar ruang, media sosial, hingga internet. Ia juga menyebut strategi promosi produk tembakau semakin berkembang dengan memanfaatkan tren yang dekat dengan anak dan remaja. Strategi tersebut mencakup musik, kuliner, olahraga, seni, konser, hingga konten digital terselubung. Berdasarkan data yang dipaparkan Alia, sekitar 65% anak mengaku terpapar promosi produk tembakau di titik penjualan. Sementara itu, paparan melalui media luar ruang mencapai 60,9%. Pendengar, workshop LPAI menjadi ruang kolaborasi antara lembaga perlindungan anak dan media. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat pengawasan terhadap pemasaran produk tembakau. LPAI berharap media turut mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan dan media.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusundara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 petang.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringan hilang. Oh, enggak.
9: Tapi ada lagi kabarnya,
7: Jaringannya
9: buruk lah. Enggak,
7: sama
9: ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Kada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub.

0: kapten timnas Indonesia U20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan JICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
1: Mungkin bertanya untuk kita semua, balik ke klub jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan segala bisa dapat.
0: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapdul, Tilolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagu-lagu daerah yang si ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan rencana untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Demikian disampaikannya pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan langsung dilakukan. Menbud mengungkapkan setelah revitalisasi, Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif. Ia juga mengatakan nantinya penataan ulang tersebut akan memperluas area ruang pamer serta menyediakan ruang untuk pameran tetap. Bahkan gedung A menjadi diproyeksikan etalase utama karya-karya terbaik koleksi negara dan Istana Kepresidenan. Sebelumnya pendengar, Menbud meresmikan pameran lukisan bertema Nasirun 1965 hingga 2026 Bersimpuh di Kaki Para Guru. Kegiatan ini diadakan sebagai wujud penghormatan bagi maestro seni lukis Nasirun yang berpulang beberapa waktu lalu. Pameran ini juga menjadi ikhtiar para kurator serta insan seni untuk mengabulkan impian Nasirun yang belum tuntas, yakni memamerkan karyanya berdampingan langsung dengan karya para gurunya. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kawan, kau rasa kah tidak? Macam tiap mau 17 Agustus tuh, orang-orang semangat 45 ya. Ada banyak lomba-lomba, pokoknya rame. Tapi habis itu ya sudah, biasa-biasa saja.
1: Iya kawan, tapi sebenarnya toh tidak harus tunggu Agustus baru ketua isi kemerdekaan. Setiap hari juga bisa, mau.
0: Kau terlalu rajin lah ya.
1: Rajin bagaimana? Tiap hari ketua sudah belajar sungguh-sungguh, terabolos sekolah. Itu sudah jadi salah satu bentuk nyata ketua isi kemerdekaan.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal sejarah, tapi tentang masa depan. Mari, isi kemerdekaan dengan karya, semangat belajar, dan kontribusi nyata. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan sekedar bangga, tapi juga berkembang.

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: pun memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam Kota Fak-Fak, selamat malam para pendengar. Saatnya kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Setelah pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah ya, si Ruang Dengar Anda di musik tradisional dan budaya. Saat ini saya mengundang Anda ya untuk bergabung bersama kami di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Lagu-lagu lawas Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Yang sudah gabung di malam hari ini, halo, selamat malam Bunda Christine.
1: Selamat malam Mbak Isa, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu.
0: Mantap.
1: Apa kabar Mbak Isa?
0: Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya, Bu?
1: Sama juga, baik-baik selalu. Mbak Isa, ini di sini baru habis berhenti hujan. Hujan deras sekali tadi.
0: Sudah hujan di sana ya?
1: Malam ini, iya sudah.
0: Sejuk terasa.
1: Deras sekali Mbak Isa, pokoknya hujannya.
0: Iya.
1: Ini baru berhenti. Syukurlah.
0: Sejuk terasa ya, Bun ya? Sejuk.
1: Iya, Mbak Isa.
0: Oke, silakan Gun, ini lagu yang tersedia ada Chandra Darusman, Kau, Tommy J. Pisa, Kembalikan Hari Indah Kami, Ebit G. Ade, Elegi Esok Pagi, Nela Regar, Pesan Merah, Alda Risma, Aku Tak Biasa, Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta, Desi Ratnasari, Lukisan Cinta, Bruri Marantika, dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan, Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya, Nikardila, Dalam Biru Hatiku, Andre Hehanusa, Ungkapan Cintaku, Sophia Lajuba, Tak Kubiarkan, Pance Pondak, Segalanya Mungkin. Mau yang mana?
1: Ebit G. Ade aja Mbak Isa.
0: Ebit G. Ade.
1: Elegi Esok Pagi ya.
0: Iya, salamnya Bun.
1: Salam yang pertama ya, tentunya buat Ibu Putri, Pak Freddy ya. Salam. Ada Ibu Masya juga, Bang Jud ya, Bang Bintang, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Reton, Dr. Berosna ya. Ada Ayu di Mas Tosi, Ibu Reja Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan juga ya, Bang Iwan, Bang Andi Cakrawinata, sama Bisa Ditalia Bu, Andi bersama Purnama Sari, Bang Luhut, Pak Windy juga ya, ada Pak Ustaz, Bang Leo Petra Tengah ya, Pak Saban. Terus ada Ibu Ani di Kota Mabagu, Ibu Ellen Deteng di Manado, Bang Bung Cliff juga yang ada di Manado bersama Benjo yang ada di Polmo, terus Bunda Ima, dan semua-semua sudah ya Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mbak Isa tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bunda Christine. Bunda Ima di Maumere, selamat malam Bun.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam adek Eka ya.
0: Aisa di sini Bun.
2: Oh Aisa, hai, selamat malam Ruang Rindu cantikku.
0: Malam
2: selamat jumpa kembali adek Aisa.
0: Iya, selamat berhari Minggu Bun.
2: Masih dapat lagu kah ini?
0: Masih, penelpon kedua.
2: Oh ya,
0: Ada.
2: Siapa yang pertama tadi?
0: Yang pertama Bunda Christine di Toli Toli.
2: Oh, jadi lagu apa yang disiapkan adek?
0: Ada Chandra Darusman, Kau, Tommy J. Pisa, Kembalikan Hari Indah Kami, Nela Regar, Pesan Merah, Alda Risma, Aku Tak Biasa, Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta, Desi Ratnasari, Lukisan Cinta, Bruri Marantika, dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan.
2: Setangkai Bunga Anggrek ya.
0: Oke, itu ya.
2: Iya.
0: Salamnya Bun.
2: Setangkai Bunga Anggrek dari Fak-Fak. Salam. Salam pertama tentunya ya buat adik Aisyah bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan selamat hari Minggu. Semoga sehat selalu adik. Salam spesial ya buat sahabatku yang ada di Fak-Fak ya, yang di Jalan Kokas tuh.
0: Iya.
2: Selamat malam dan salam sehat, selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati bersama keluarga. Buat teman-teman yang ada di Fak-Fak juga, selamat malam, selamat hari Minggu. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, Terus ada Bang Luhut, selamat malam. Mm-hmm. Ada Putra Bintang Pratama. Mm-hmm. Ada Bapak Widi, ada Bung Junaidi, terus ada Bang Cakra, selamat malam. Bang Darwin juga, Bapak Yoga. Mm-hmm. Ada Bang Marcel. Ada teman-teman yang ada di Serui, di Jayapura, Nabire, semuanya selamat malam. Mm-hmm. Dan selamat mendengarkan, semoga selalu terhibur di malam hari ini. Mm-hmm. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Adik Aisyah,
0: iya,
2: terima
0: Bun.
2: Kasih, selamat malam.
0: Malam kembali, Bunda Imadi Maumere. Bang Darwin, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali Bang Darwin. Bagaimana kabar?
3: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Kebagian salam saja nih Bang.
3: Bolehkah aku dapat lagu?
0: Lagunya sudah dipilih, ada dua nih. Ebit GAD, Bruri Marantika.
3: Lagu apa?
0: Ebit GAD, Elegi Esok Pagi, Bruri Marantika dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan. Itu lagu yang telah dipilih.
3: Panji aja.
0: Nanti putaran berikut ya Bang Darwin ya, karena waktu panji terbatas
3: aja.
0: Nih Bang Darwin. Halo?
3: Panji.
0: Iya, Bang Darwin, halo?
3: Iya.
0: Iya, nanti putaran berikut ya, boleh pilih lagu lagi ya. Ini saya hadirkan dua lagu dulu. Penelpon ketiga dan seterusnya.
3: Aduh,
0: ikutan.
3: Putus, ya.
0: Oh, putus-putus
3: lagunya
0: ya.
3: Lagunya panjang ya, Mbak Aisyah. Oke, selamat.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Darwin. Dan jika lo masih monit ya, mohon maaf lagunya Pance belum bisa saya putarkan. Ini saya hadirkan dulu dua lagu, Ebit GAD, kemudian ada Bruri ya. Tadi dipilih oleh Bunda Christine dan Bunda Ima karena keterbatasan waktu ya, kita sampai jam 23. Jadi dua penelpon yang akan saya putarkan lagu. Untuk penelpon ketiga dan seterusnya bisa mengikuti ya, ataupun nanti kalau mau pilih lagu di putaran berikutnya. Ya, untuk Bang Darwin, putaran berikutnya saya tunggu ya suaranya. Dan berikut di belakangnya Bang Darwin, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali Bang Lei.
4: Apa kabar Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik, Alhamdulillah. Silakan Bang Lei, salamnya untuk siapa nih?
4: Lagu dapat kah?
0: Iya, mohon maaf ya untuk Bang Darwin dan juga Bang Lei.
4: Kalau gitu, biar Bang Lei turun dulu.
0: Putaran berikut deh, selesai lagunya Bruri Marantika.
4: Oke lah kalau gitu. Turun dulu.
0: Oke, terima kasih kembali ya untuk Bang Lei. Kang Ahmad Irwan, halo, selamat malam.
5: Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Iya, malam kembali Kang. Kebagian salam-salam nih. Tapi sebelumnya gimana kabar?
5: Kabarnya lagi gundah.
0: Kenapa gundah?
5: Enggak gundah itu.
0: Oh,
5: canda aja, canda.
0: Oke deh.
5: Iya,
0: salamnya untuk siapa nih Kang?
5: Batuk dulu.
0: Oh, batuk dulu.
5: Bisa beli ngerokok deh. Loh, seberapa keselak air. Mm-hmm. Makanya rokok itu kan merugikan kesehatan.
0: Iya,
5: kan?
0: Jangan merokok lah kalau udah tahu merugikan kesehatan.
5: Iya, kata agama juga kan, barang yang makruh maksudnya barang yang mubazir tidak ada manfaatnya kan gitu aja.
0: Iya, betul.
5: Kata kesehatan juga merugikan kesehatan
0: betul.
5: Kan gitu aja. Apalagi harga rokok yang mahal sekali, yang rokok yang cukai makan gitu aja. Makanya janganlah merokok, hindarlah rokok itu kan.
0: Iya.
5: Oh, dirinya sendiri tenang. Oh, biar saya yang lain aja, biarin saya mah udah kepala basah. Aduh.
0: Kang, salamnya untuk siapa nih?
5: Tinggal bagian salam-salamnya doang.
0: Iya, lagunya di putaran berikut ya.
5: Ini lagi gimana ya?
0: Gimana?
5: Salamnya mah buat semuanya aja dulu lah sementara ini mah ya.
0: Iya.
5: Mbak Aisyah gitu kan, karena sekarang lagi gimana ya, lagi posisi badan gue lagi tidak stabil kan aja.
0: Moga kesembuh ya.
5: Ya bukan karena sakit fisik tuh kan.
0: Oh,
5: bukan.
0: Tapi
5: kalau fisik mah sehat gitu kan, nggak apa. Cuman pokoknya lagi kurang stabil.
0: Oh,
5: gitu
0: kurang
5: kan.
0: Stabil. Mudah-mudahan ya. Secepatnya stabil ya.
5: Iya stabil itu. Ya namanya manusia kadang-kadang ya penuh dengan fenomena dalam perjalanan hidup.
0: Iya.
5: Akhir kuliku kan seperti itu diantaranya. Makanya kalau badan mas sehat, makan masih berjalan lancar enak kan. Tadi juga kopi majan, rokok juga masih berjalan walaupun batuk kan. Tapi ini kok stabil semuanya aja ya.
0: Iya. Oke, Kak.
5: Salam sehat semuanya. Ada pantun itulah.
0: Silakan.
5: Ya, iya. ABG pikiran kritis tuh kan. Pertemanan di mana-mana. MBG makan gratis, banyak keracunan di mana-mana, itu aja. Itu?
0: Oke, terima kasih Kang Ahmad.
5: Iya, itu kan betul banyak keracunan di mana-mana.
0: Ya, udah banyak ya, yang antri
5: diracuni,
0: nih,
5: Kang. Makasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung bersama kami dan yang mau request lagu di putaran berikut ya.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Aku panggil Tris Ula Guapa.
1: Ada Chandra Darusman, kau Tommy Jepisa, kembalikan hari indah kami. Nela Regar, pesan merah. Alda, aku tak biasa. Fitri Handayani, mengapa aku jatuh cinta. Desi Ratnasari, lukisan sudah. Cinta.
0: Alda saja, aku tak biasa.
1: Aku tak biasa, oke, baik.
0: Oke, itu saja buat semuanya. Selamat malam.
1: Mantap. Terima kasih Bang Darwin yang sudah gabung ya, singkat, padat, dan jelas. Putra Tengah, Bang, halo Bang Putra.
2: Selamat malam, Mbak Aisyah.
1: Malam Ruang kembali rindu. Bang Putra.
2: Iya.
1: Ruang Rindu.
2: Lagunya Katakan Sejujurnya.
1: Katakan Sejujurnya. Lagi sama siapa di situ, Bang Putra? Ada Bang Lei kan?
2: Sendiri.
1: Oh, sendiri.
2: Sendiri.
1: Saya kira ada Bang Lei.
2: Nanti Bang Lei
1: nyusul.
2: Tahan.
1: Oh. Iya, salamnya Bang Putra.
2: Oke, untuk pemirsa, Bang Darwin, Bang Leng, Helen, Bang Kli, Bang Luhut, Pak Fredy Budi. Sudah semua sudah.
1: Iya.
2: Terus lalu dan salam kompak. Oke, Mbak Aisyah, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam kembali untuk Bang Putra Tengah. Bang Lei, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu, Mbak Aisyah.
1: Iya, Bang Lei. Gimana nih?
3: Dapat lagu, toh.
1: Sudah ada dua yang pilih nih, Bang Lei. Tadi Bang Darwin, terus ada Bang Putra Tengah.
3: Adakah?
1: Jadi ikutan lagi ya. Nih, Bang Lei.
3: Aduh, kan ikut-ikutan lagi, Bang Lei. Lagu apa diminta Bang Putra?
1: Bang Putra miliknya Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya.
3: Itu lagi. Jangan galau lagunya Bang Putra, no. Iya sudah, ikut sama Bang Putra sudah pergi datang.
1: Ditunggu lagi ya, putaran berikut ya. Oke.
3: Salam dulu. Salam dulu, Bang Lei ikut lagunya.
1: Bang Putra. Oke, baik. Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Salamnya. Salamnya pertama-tama untuk Mbak Aisyah yang bertugas. Terima kasih sudah ketemu dari Bang Lei. Lagunya ikut sama Bang Putra tadi toh. Ya, Bang Darwin, Bunda Natalia, Putra Tengah. Dan juga untuk semuanya lah dirangkul. Helen ya, yang ada di Manado. Yo, semualah dirangkul itu Mbak Aisyah.
1: Iya.
3: Oke, selamat malam.
1: Malam kembali Bang Lei di Tanah Tidung. Dari Tanah Tidung kita ke Pamekasan. Ibu Ali, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Aisyah, Ruang Rindu.
1: Malam juga, apa kabar Bun?
4: Alhamdulillah sehat. Di udara merdeka.
1: Terima kasih.
4: Biar terlambat gak apa-apa.
1: Iya, kan masih dalam suasana hari ulang tahun ya.
4: Hari Radi.
1: Iya.
4: Satu suara, satu telinga.
1: Asik.
4: Ini cucu saya sampai bilang, Uti mau mau on air on eng.
1: Cucunya mengingatkan ya.
4: Oh,
1: namanya siapa nih dek? Seru ya kalau
4: nggak kebagian lagu Mbak Isa.
1: Iya, kebagian salam aja Bun. Lagunya putaran musik ya. Maaf.
4: Kan barusan ngantuk kok denger. Coba ke fak-fak kok denger ini setangkai anggrek bu. Nggak kebagian aku ini segitu. Iya sudah lah. Tinggal apa yang ini yang belum diputar? Masih banyak lagu-lagu yang 80-an.
1: Masih banyak Bun. Masih ada.
4: Mudah-mudahan nanti bisa ikutan ya.
1: Oke
4: Bun. Ya untuk salam semuanya aja deh.
1: Iya.
4: Iya, metugas Mbak Aisyah. Mudah-mudahan ntar lagi bisa ikutan.
1: Siap, ditunggu ya Bun ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Ibu Ali bersama cucu di Pamekasan.

0: 11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu. Berbagi rindu lewat lagu.

0: 36 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya sapa kembali di 0811-495-9490. Selamat malam Ibu Mas Lia.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Aisyah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sudah sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Nela Regar.
0: Nela Regar, Pesan Merah.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Kirim buat Bunda Christine di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Lei, Bang Luhut, Putra Tenga, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta, Bang Luhut, dan semuanya teman-teman. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Ibu Mas Lia di Parigi Motong sudah gabung bersama kami di malam hari ini. Satu lagu yang dipilih dari Nela Regar dengan Pesan Merah. Yang baru saja bergabung ya, malam ini kita dengarkan lagu-lagu lawas, lagu Indonesia lawas tahun 80 hingga 90-an. Yang belum sempat gabung tadi ya, silakan diulangi di 0811-495-9490 untuk Pak Nasrun, juga untuk para pendengar lainnya yang masih ingin gabung, ingin salam-salam ataupun pilih lagu ya, dinantikan partisipasinya. Berikutnya, halo, selamat malam.
2: Malam, kembali lagi Mbak Aisyah.
0: Iya Bu Ali, lagu yang mana nih Bun?
2: Ya itu saya belum ngerti mana lagunya.
0: Lagu yang masih ada,
2: Yang kayak lama-lama gitu loh, sesuai dengan umur saya gitu.
0: Ada
2: loh Mbak Aisyah.
0: Ada Tumi Jepisa, Kembalikan Hari Indah Kami. Ada Pance Pondak, Segalanya Mungkin.
2: Kok laki-laki ya?
0: Iya kan saya sebutin aja Bun, siapa tahu mau gitu ya. Kemudian ada Desi Ratnasari, Lukisan Cinta. Chandra Darusman Kau, Fitri Handayani.
2: Nah, Chandra Darusman itu kan penyanyi lama ya, lawas. Nyala Mbak Esa.
0: Boleh.
2: Ini udah sepi di kamar saya, gak terganggu. Keluar sudah, kucuritnya keluar kamar. Nyala untuk Bang Putra Tengah, Bapak siapa? Bapak Freddy beserta Ibu, terus yang Belima Dewidi, Ibu Farida, Mbak Ayu Masohi, Ibu Christine, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan ya, yang di Jawa Barat,
0: iya.
2: Sama yang di Aceh nggih Mbak Aisyah.
0: Okay.
2: Petugas Mbak Aisyah sehat dan bahagia selalu pastinya, doa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Ibu Ali. Bang Hadi Dinia, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
3: Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Mantap. Bagaimana kabar Bang Hadi?
3: Ya puji Tuhan kabarnya sehat selalu Kak.
0: Alhamdulillah.
3: Cuman ini ya apa namanya itu? Di sini gelap banget.
0: Kenapa gelap? Mati lampu ya?
3: Barusan aja mati lampu.
0: Oh baru saja. Mudah-mudahan cepat nyala ya.
3: Sekitaran berapa jam ya? Sekitar setengah jam.
0: Setengah jam yang lalu.
3: Apa?
0: Setengah jam yang lalu mati lampu ya?
3: Ya setengah jam.
0: Mudah-mudahan cepat nyala.
3: Gimana Kak, gak kedengaran?
0: Mudah-mudahan cepat nyala listriknya.
3: Iya sih, paling ini gak lama matinya ini. Paling bentar lagi udah nyala. Memang sering mati sih, tapi gak begitu lama.
0: Oh jadi gitu ya.
3: Mungkin si apa itu, misi minyak apa gitu.
0: Iya. Oke Bang Hadi, silakan kebagian salam apa saja itu? Ya Bang Hadi ya.
3: Pengen Salam.
0: Iya, lagunya sudah dipilih nih. Ada Nela Regar,
3: apanya Pesan Merah. Apa lagunya yang sudah dipilih tadi?
0: Nela Regar, Pesan Merah. Tommy J. Pisa, Kembalikan Hari Indah Kami.
3: Oh, begitu ya.
0: Oh, bukan. Ya, ini maaf, bukan Tommy J. Pisa, tapi Chandra Darusman.
3: Ya gak apa-apa, saya ikut aja dengan lagu yang sudah dipilih.
0: Oke, okay, baik.
3: Nanti kalau aku tidak nurut sama Kak Aisyah, gimana ya?
0: Gimana?
3: Nanti aku dibilang jahat.
0: Oh iyalah, sama Kak Aisyah. Perasaanmu itu.
3: Ya karena kan udah ada ininya kan, apa namanya itu, apa yang dibilang ya, undang-undangnya begitu ya. Kalau udah sih dua orang masuk, berarti yang ketiga
0: gini Bang Adi, kalau sama saya kan waktunya terbatas ya. Maksudnya Ruang Rindu itu sampai jam 11 malam. Jadi saya batasi dua penelpon dua lagu, yang lainnya ikutan
3: oh,
0: aja
3: gitu ya.
0: Kalau di Pro Dangdut baru deh tiga penelpon tiga lagu.
3: Oh gitu.
0: Kalau di saya ya,
3: iyalah saya ikutin aja Kak Aisyah, nanti aku dimarahin.
0: Oh jangan marah-marah gitu.
3: Iyalah. Oke Aisyah, Kak Aisyah. Salamnya pertama buat Kak Aisyah yang salam bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Kak.
0: Amin.
3: Bersama keluarga di sana.
0: Iya.
3: Ada yang baru turun siapa tadi itu?
0: Ibu Ali di Pamekasan.
3: Ibu Ali di Pemekasan, salam sehat selalu.
0: Iya.
3: Ada juga siapa ya, Bang Putra, tengah ada Bang Lai ya. Ada siapa lagi ini, Bang Luhut, ada Bung Najib juga. Ada juga Ibu Mas Lia tadi ya. Tunggu semuanya aja, karena tinggal dikit lagi waktunya.
0: Iya.
3: Kan? Nanti saya sapa semua, jadi habis waktunya sapa-sapa.
0: Iya. Oke deh.
3: Oke, langsung semuanya Kak ya.
0: Siap.
3: Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, kembali kasih. Selamat malam juga ya untuk Bang Hadi Dinias. Mbak Purnamasari, selamat malam.
4: Iya, halo Kak Aisyah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Kakak?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Senang dengarnya ya kalau pada baik semuanya. Silakan iya. Kak Purnamasari.
4: Lagunya yang tersisa Kak Aisyah.
0: Lagunya ini sudah ada yang pilih dua Kak, Nela Regar, Pesan Merah, Chandra Darusman Kau. Jadi ikutan aja ya Kak ya. Nanti putaran berikut ya.
4: Ikutan lagi.
0: Maaf sebelumnya.
4: Iya. Iya enggak apa-apa.
0: Iya.
4: Kirim salam ya Kak Aisyah.
0: Boleh. Salamnya
4: ada Abang Andi di Batang Sana yang lagi monitor, nama Kak Aisyah Kala. Terus ada Pak Widi, Pak Benito, Ibu Farida. Ada Bang Luhut, Pak Putra Tengah. Ada Sekolik ya. Ada Bunda El, Bunda Natalia juga, Pak Junedi, Nona Fika. Semuanya aja tentang kata-kata cari. Ya Kak Aisyah. Kita selalu. Makasih.
0: Amin. Salam sukses juga ya untuk Mbak Purnamasari yang sedang gabung.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Pendengar, kita berada di putaran terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bunda El.
1: Selamat malam sayang, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Mantap Bunda. Bun, ini karena keterbatasan waktu, langsung pilih lagu ya Bun ya. Ada Tony Jepisa, Kembalikan Hari Indah Kami, Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta, Desi Ratna.
1: Ya,
0: oh, Tony Jepisa. Oke, baik. Salamnya, Bun.
1: Kamu kata pertama tentu buat Aisyah sayang. Selamat malam, salam sehat. Sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Di berkat itu sama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Lanjut, ada kakak salam ini, salam kontak. Nado ada Ibu Ratna, ada Ibu Ani, ada Kak Tika, salam sehat. Nasir, bernama Sari di salam sejarah juga, salam sehat semuanya. Ibu Ratna, warga Ibu Ani, salam sehat semuanya. Ada Arso, Bang Luhut, Bang Yabi, amin semuanya, salam sehat.
0: Oke Bun,
1: semua sudah salam sehat. Kita putra tengah Pak Junaidi, salam sehat. Yang lain-lain nanti juga. Aisyah sayang, berbagi di memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bunda El di Manado dengan satu lagu yang dipilih dari Tommy Jepisa, Kembalikan Hari Indah Kami. Ini merupakan lagu terakhir ya, saya berikan untuk semua pendengar, para pecinta Ruang Rindu dari Sabang sampai Merauke. Dan terima kasih yang sudah pada ikutan di malam hari ini. Dan harus saya akhiri ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Akbar, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Musik informasi kebersamaan kita di segmen terakhir Fak-Fak malam ini dengan satu persembahan lagu ya, kolaborasi antara Pas Band featuring Terry, Kesepian Kita. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, terima kasih atas kesetiaannya sudah memilih kami sebagai teman dekat Anda. Pendengar, cerita rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imagimata itu sudah merilis official teaser trailer pada 9 September 2026. Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Melalui teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Ia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser. Unsur fantasi membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Pihak Imagimata menyebut film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Proses pembuatannya dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau AI. Karya tersebut diprakarsai Andre Pratama dari Muriendo dan True North sebagai kreator sekaligus sutradara. Ia berkolaborasi dengan Ratih Kumala, penulis Gadis Kretek dan Koloni yang menangani penulisan naskah. Pendengar, kehadiran Timun Mas juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi. Kisah yang telah akrab dengan masyarakat tersebut dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Imagimata juga membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lain yang ingin terlibat dalam pengembangan karya tersebut. Studio itu menyampaikan bahwa pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka. Sementara itu, belum ada informasi ya mengenai jadwal penayangan Timun Mas di bioskop. Detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi.

ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, rasa lapar pada malam hari atau menjelang tidur merupakan hal yang cukup umum. Kondisi ini bisa terjadi karena makan malam terlalu sedikit, aktivitas fisik yang tinggi, pola makan yang tidak teratur, kurang tidur, stres, atau sekadar kebiasaan ngemil. Jika sering terjadi, rasa lapar dapat membuat seseorang sulit tertidur atau bahkan terbangun di tengah malam. Rasa lapar sebelum tidur dapat dikurangi ya dengan memperbaiki pola makan dan kebiasaan sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, diantaranya pastikan makan malam cukup bergizi. Salah satu penyebab lapar sebelum tidur adalah makan malam yang terlalu sedikit atau kurang mengandung zat gizi yang mengenyangkan. Cobalah membuat makan malam yang seimbang dengan sumber protein, sayuran, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, atau kacang-kacangan dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian cara berikutnya adalah jangan sering melewatkan waktu makan. Melewatkan sarapan, makan siang, atau makan malam dapat membuat rasa lapar menumpuk dan akhirnya muncul pada malam hari. Karena itu, usahakan memiliki jadwal makan yang teratur dan memenuhi kebutuhan energi sepanjang hari. Beri jarak antara makan malam dan waktu tidur. Hindari makan dalam jumlah besar tepat sebelum berbaring. Sebaiknya beri jarak sekitar 2-3 jam antara makan malam dan waktu tidur. Kemudian, minum air putih yang cukup. Terkadang rasa haus dapat terasa seperti rasa lapar. Ketika mulai merasa ingin makan pada malam hari, maka cobalah minum segelas air putih terlebih dahulu dan tunggu beberapa saat. Kemudian, pilih cemilan sehat jika memang lapar. Tidak semua rasa lapar sebelum tidur harus ditahan. Jika rasa lapar cukup kuat, maka pilih cemilan dalam porsi kecil yang mengandung protein, serat, atau kombinasi karbohidrat dan protein. Selanjutnya adalah hindari makanan tinggi gula dan terlalu berat. Dan jangan lupa perbaiki pola tidur, karena kurang tidur juga dapat berhubungan dengan meningkatnya rasa lapar. Kebiasaan begadang membuat waktu terjaga menjadi lebih panjang, sehingga kesempatan untuk makan atau ngemil pada malam hari juga meningkat. Dan berikutnya adalah bedakan lapar fisik dengan keinginan untuk ngemil. Karena tidak semua keinginan makan pada malam hari berarti tubuh benar-benar membutuhkan makanan. Stres, kebosanan, kebiasaan menonton sambil ngemil, atau penggunaan gawai dapat membuat seseorang ingin makan meskipun sebenarnya tidak lapar. Kemudian yang terakhir ataupun cara terakhir adalah jangan memaksakan diri menahan lapar yang berat. Menahan lapar bukan berarti selalu menjadi pilihan terbaik. Jika seseorang memang belum memenuhi kebutuhan makan hariannya dan merasa sangat lapar, camilan kecil yang bergizi dapat lebih masuk akal daripada memaksakan diri tidur dalam kondisi lapar. Nah, pendengar, jika rasa lapar pada malam hari terjadi sangat sering, membuat Anda berulang kali terbangun, sulit dikendalikan, atau berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, maka sebaiknya konsultasikanlah dengan dokter.

sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

21 menit berlalu ya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini Minggu 13 September 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin tanggal 14 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz. Kembali menemani ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini bersama saya Hatijah Bajo yang akan temani Anda hingga pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan menemani ruang dengar Anda semuanya. Yang pada kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Motera Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah hingga nanti menuju ke pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan ruang layanan masyarakat hingga nanti menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral dan masih temani Anda di Fak-Fak Pagi ya. Hingga kembali kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti kembali Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang juga hingga nanti menuju ke pukul 12 yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, menemani suasana Anda di pagi ini saya temani di Mutiara Pagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang selalu bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Dan baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada yang baru saja bergabung, dan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia menemani suasana Anda di pagi ini, mendatang kita bersama di Sentuhan Kalbu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama kami di Sentuhan Kalbu pagi ini. Ya, mana pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Haji Mukhtafirin yang tentunya akan bersama kita hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda mau bergabung silakan ya, kita temani di jalur telepon 0811 495 9490. Yang mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz ya, insyaallah akan dijawab. Baik, kita langsung saja sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama satu bulan penuh kita memperingati Maulid Nabi, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kita cinta kepada Rasulullah? Karena dari Rasulullah itulah banyak pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh beliau. Karena pelajaran yang dibawa oleh oleh beliau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Pak Ustaz, untuk pagi ini kita dengan tema apa ini, Pak Ustaz?
1: Ya. Ujian iman.
0: Ujian iman ya, ini singkat pada dan jelasnya. Oke, baik Pak Ustaz, silakan dengan tausiah kita pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nahmadullah wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala hadhan nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kemuslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak di mana saja berada, terlebih dahulu saya membangunkan saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat yang masih tidur nyenyak. Segera bangun, bangun, bangun, lalu melaksanakan sholat subuh. Insyaallah Allah akan menambah berkat kepada kita.
0: Amin.
1: Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak sekolah, untuk mengetahui daya serap kognitifnya, maka dilakukan evaluasi atau ujian yang soal-soalnya dikeluarkan oleh Bapak Ibu Guru. Dan itu adalah berkaitan dengan kognitif. Tapi kalau seandainya ujian yang berkaitan dengan mental kita, sikap kita, sikap batin kita, maka yang bisa menguji adalah

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami yang tentunya di pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, atau yang tengah menikmati hidangan pagi sebelum melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas di hari ini. Begitu juga untuk adik-adik pelajar yang mana pagi ini sudah mulai

mempersiapkan diri untuk melangkah ke sekolah masing-masing ya. Sebelum berangkat mungkin diperiksa dulu kelengkapan sekolahnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Biasanya di hari Senin diawali dengan upacara bendera di sekolah masing-masing. Nah, jangan sampai lupa dengan atribut sekolahnya, misalnya topi ataupun juga dasi yang harus digunakan, atau mungkin dicek dulu ya tugas-tugas sekolahnya sudah dikerjakan atau belum ya. Mudah-mudahan segala persiapan di hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik dan tidak menghambat aktivitas Anda di pagi ini. Begitu juga untuk Anda para pedagang-pedagang juga yang tentunya di pagi ini sudah sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dan tetap semangat. Begitu juga untuk Anda para petugas yang melaksanakan aktivitasnya di instansi pemerintah maupun swasta, semoga pekerjaan di hari ini juga berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI digital ya. Semoga cuaca di tempat Anda cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, sukses untuk Anda.

0: kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19. Mission.

0: Esensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak dan pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda di pagi ini dengan berbagai rutinitasnya. Dan semoga kehadiran kami juga dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa langsung ya ke laman resmi kami rri.co.id dengan berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri yang dapat Anda dapatkan. Dan masih saya temani Anda hingga siang hari nanti ya, tentunya dengan berbagai segmen juga yang masih menemani suasana Anda semuanya. Dari tempat tugas kami ucapkan selamat pagi dan sukses selalu.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di India menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menyiapkan 6 posko disaster victim identification atau DVI serta layanan informasi bagi keluarga korban kapal muara KM Virgo Transport 8. Dukungan tersebut untuk melengkapi operasi pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia dilaporkan telah mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Dari dunia olahraga, tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Nan Ranjo de Buenos Espanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia pada 2028. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polikloride bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan dia saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas, dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
4: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10 di tanggal 13 tidak terbang.
5: Sementara itu kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
6: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
5: Indeks kualitas udara atau air quality index AQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
7: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
8: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
9: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
10: Jadi sengaja kan?
9: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
8: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
7: Paling tidak itu harus patroli, patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
8: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbu melaporkan selengkapnya.
11: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
12: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di laut. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
11: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
13: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan ini penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali secara mau edukasi yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham, bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
11: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
0: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
14: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan pendanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
15: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRBB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bekerjasama.
14: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
16: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB kan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
14: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026 dalam rangka rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16. Terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembusuro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untaian kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
20: Dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
21: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Prumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Arityo Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
1: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
21: Siap. Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
2: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
21: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini. Dan baru saja kita ikuti bersama warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta yang dapat kita ikuti kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Pulau Fakfak juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital ya. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kami sampaikan satu buah berita duka yang baru saja kami terima. Berita duka berasal dari keluarga Bapak Dr. Andus Donatus Nimit Gendik, MT, Kampung GRP, Distrik Fakfak. Isi berita duka. Berita duka ditujukan kepada Bapak Samaun Dahlan, Esos, MAP, Bupati Fakfak. Bapak Dr. Andus, maksud kami Bapak Dr. Dr. Andus Muhammad Uswanas, MSI, Bapak Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, MSI, semuanya di Jakarta, Bapak Dr. Andus Ali Baham Temumere, MTP, di Manokwari, anak Hendrikus Nimit Gendik di Teluk Wandama, anak Albert Nimit Gendik di Yogyakarta, anak Sil Heremba di Timika, Bapak Salmon Tanggareri di Kampung Garemu, Distrik Baham Dandara, Bapak Clifford Dandarmana di Manokwari, keluarga besar Pohonma Udor Ngara di Distrik Fakfak dan Pariwari, keluarga besar Uswanas Namudat Patiran di Distrik Fakfak dan Pariwari, keluarga besar Tanggahma Kabes di Kampung Merapi, Distrik

0: Baik, Fak-Fak Tengah, keluarga besar Weripi, Rengen, Homba-Homba, Genuni di distrik Pariwari, keluarga besar Tanggareri di Kampung Sanggram, distrik Fak-Fak Timur, keluarga besar Temumere di Kampung Kotam, distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Tanggareri di Kampung Waremu, distrik Baham Dandara, keluarga besar Kabes, Taswa, Keremba, Iha di Kampung Kaburbur, Distrik Kayuni, keluarga besar Iba, Temumere, Hindom di Kampung Banamur, Distrik Kayuni, keluarga besar Heremba di Kampung Kramumongga, Distrik Kramumongga, keluarga besar Kramandodo, Tanggahma, Kredenggo di Mamur, Distrik Kramumongga, keluarga besar Hegemur, Mohri, di Kampung Wambar, Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Hindom, Kabes, Iha, Tuturob, di Kampung Us, Adora, Tetar, Distrik Telupatipi, keluarga besar Bahba, Temumere, Tektekweria, di Kampung Bahba, Distrik Kramumongga, keluarga besar Gewap, Hindom, Taswa, Komber, Temumere, Patiran, Wow, dan Darmana, Nortonggo, dan keluarga besar Tombom Kandak di distrik Fak-Fak Tengah. Isi berita duka, telah dipanggil pulang TT Bapak Agustinus Nimbit Kendik pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur malam di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 di Kampung Guerpe, Distrik Fak-Fak. Bagi Anda yang sempat mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan berita duka ini. Atas budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi pendengar. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.
1: Katamu kau temanku,

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, adalah buku yang mengeksplorasi pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan dan kebahagiaan. Esensi buku ini merangkum keterbatasan sumber daya emosional. Manson berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas emosional yang sehingga penting untuk memilih dengan bijak hal-hal yang benar-benar patut diperhatikan dan dikhawatirkan. Menerima keterbatasan dan kekurangan. Alih-alih berfokus pada pikiran positif yang berlebihan, Manson mengajarkan untuk menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari kehidupan yang normal dan penting untuk pertumbuhan pribadi. Nilai yang sejati, buku ini menekankan pentingnya menilai kembali prioritas hidup dan menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan yang ditentukan oleh masyarakat atau orang lain. Kebebasan dari ekspektasi sosial. Manson juga mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari ekspektasi sosial dan tekanan eksternal yang tidak relevan dan fokus pada apa yang membuat mereka benar-benar bahagia dan puas. Pentingnya tanggung jawab pribadi. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan sendiri adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kedamaian batin. Demikian esensi buku berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar, menemani suasana di pagi hari ini kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk 14 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia Senin 14 September 2026. Prakirawan BMKG Lintang AN mengatakan seperti di kutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut: Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung, udara kabur, Medan, Padang dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Serang, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta berawan tebal, Semarang cerah berawan, Surabaya berawan. Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar dan Kupang berawan, Mataram cerah berawan. Kalimantan, ya, untuk Pontianak dan Banjarmasin udara kabur, Palangkaraya dan Tanjung Selor berkabur. Samarinda cerah berawan. Untuk Mamuju dan Manado cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Gorontalo dan Palu berawan tebal. Ternate dan Ambon cerah berawan, Sorong dan Nabire berawan tebal, Manokwari berkabut, Jayawijaya, Jayapura dan Merauke berawan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk Ibu Kota Provinsi Indonesia pada 14 September 2026. Kami kutip dari situs resmi kami rri.co.id.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf, Bu.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, masih saya teman Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, perkembangan layanan perbankan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam menyimpan dana dan melakukan berbagai transaksi keuangan. Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan agar masyarakat tidak salah dalam mengambil keputusan. Salah satu hal yang penting dipahami adalah mengenai lembaga penjamin simpanan LPS. LPS memiliki fungsi memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dalam dialog interaktif RRI Manokwari, masyarakat diajak untuk lebih mengenal hak sebagai nasabah sekaligus memahami pentingnya perlindungan terhadap simpanan. Winda Natania Winarta, staf edukasi LPS 3 wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua turut memberikan pemahaman mengenai peran LPS kepada masyarakat. Menjadi nasabah yang cerdas tidak hanya ditunjukkan dengan memilih bank atau produk yang sesuai kebutuhan. Nasabah juga perlu mencermati informasi yang diberikan oleh bank, memahami ketentuan produk, serta mengetahui batas dan persyaratan penjaminan simpanan. Masyarakat juga diingatkan ya untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang tidak wajar. Sebelum menempatkan dana, penting untuk memahami risiko, manfaat, serta ketentuan yang berlaku. Edukasi mengenai perbankan dan perlindungan simpanan diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Manokwari dan sekitarnya. Dengan pengetahuan yang cukup ya, masyarakat dapat menjadi nasabah yang lebih kritis, berhati-hati, dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bertanggung jawab. Kenali layanan perbankan, pahami hak sebagai nasabah, dan diketahui peran LPS agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Siang ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol

bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Menemani suasana di pagi ini pendengar, kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik ya, untuk mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Program Koordinator Adikes Abdul Kadir mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan anggaran yang jelas agar program kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi perubahan atau berkurangnya dukungan dana dari pusat. Menurutnya, sejumlah kegiatan terkait penanggulangan penyakit tersebut sebenarnya telah masuk dalam program dan anggaran organisasi perangkat daerah OPD, namun penganggarannya masih bersifat umum atau belum secara khusus mencantumkan kebutuhan program. Ia menilai penguatan penganggaran di tingkat daerah menjadi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Di Papua Barat Daya, pelaksanaan program saat ini mencakup sejumlah lokus, termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Abdul Kadir menyebut Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup. Dokumen program telah tersedia dan OPD terkait juga disebut telah memahami kebutuhan pelaksanaan program di daerah. Ia berharap pola penganggaran yang lebih mandiri juga dapat diterapkan di daerah lainnya, khususnya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas OPD agar kebutuhan program kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah secara berkelanjutan. Baik, langkah tersebut dinilai penting ya untuk memastikan program penanggulangan HIV dan malaria tetap berjalan dan tidak terhenti apabila terjadi perubahan kebijakan maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

0: cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan

digunakan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih setia tentunya temani suasana Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di pagi ini juga dapat menemani Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya berjalan dengan lancar juga. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, pantauan RRI pada Festival Budaya Teluk Berau 2026, rangkaian kegiatan berlanjut setelah pelaksanaan tradisi barter di Pasar Bambuni-Buni. Masyarakat kemudian disuguhkan berbagai tarian dan permainan lokal khas Fak-Fak yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Berbagai penampilan seni dan permainan tradisional tersebut mendapat perhatian masyarakat yang hadir di lokasi festival. Kegiatan itu sekaligus menjadi ruang bagi warga untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan para pengunjung. Salah satu permainan yang ditampilkan adalah lompat gaba-gaba yang dimainkan oleh masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Permainan tersebut semakin menarik karena dipadukan dengan nyanyian daerah lokal Fak-Fak yang mengiringi jalannya permainan. Perpaduan antara permainan tradisional dan nyanyian daerah memberikan suasana berbeda dalam rangkaian festival. Kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa permainan tradisional tidak hanya menjadi hiburan, tetapi memiliki nilai budaya yang dapat terus diperkenalkan. Antusiasme masyarakat terlihat saat permainan lompat gaba-gaba berlangsung di tengah rangkaian acara. Sejumlah peserta turut mengambil bagian dalam permainan, sementara masyarakat lainnya menyaksikan dan memberikan dukungan. Festival Budaya Teluk Berau 2026 menjadi salah satu momentum untuk mengangkat kembali berbagai kesenian dan permainan tradisional masyarakat Fak-Fak. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Rangkaian tarian dan permainan lokal tersebut menambah semarak pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau 2026 di Kampung Bambuni-Buni, Distrik Kokas. Melalui kegiatan seperti ini, berbagai warisan budaya daerah diharapkan tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Aku siap. Halo teman Crab, lagi apa nih?
1: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program 1, ada bahagia selalu untuk Anda yang tentunya di pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, berbagai kegiatannya. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga nanti pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya, dan semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri ya untuk Anda. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang saat ini masih tetap setia bersama kami di RRI Digital ya. Ya, mudah-mudahan cuaca juga cerah sehingga aktivitas di hari ini berjalan dengan baik. Masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen juga menghiasi suasana Anda semuanya, dan semoga selalu dalam lindungannya Maha Kuasa ya, diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga apapun aktivitasnya berjalan lancar. Dan buat Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitasnya yang sempat tertunda. Baik pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergening yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu